Terima kasih.

0: bekerja mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
4: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
3: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
4: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
6: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang KKN tertua.
7: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasiri dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
8: Karena peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
7: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
10: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Judah Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
9: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
10: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
11: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
12: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
11: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
10: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pensiun, ya udah dibolehin itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
13: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
14: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arief Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini. Dan sudah tersambung lewat line telepon. Bersama kita di sana ada Febri ya, Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat
1: Mas Ardi. Oke, okay. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi?
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan info yang berlaku untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Untuk suhu udara di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 50 hingga 98% dan pergerakan angin arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Utara. Sedangkan untuk dini hari, terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wallahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
2: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Yakin lo?

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Pada edisi kali ini pendengar, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita semua, yaitu kesehatan. Dan yang lebih menariknya pendengar, ada kabar baik karena sudah ada program cek kesehatan gratis yang siap memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, tahukah Anda pemerintah menggalakkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat mencakup bayi hingga lansia melalui puskesmas dan aplikasi Satu Sehat dengan layanan seperti screening penyakit tidak menular, deteksi dini kanker, dan TBC sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk membangun kesadaran kesehatan sejak dini dan mengintegrasikan data kesehatan warga. Tujuan utama dari program ini adalah mendeteksi penyakit sejak tahap awal sebelum gejala muncul, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan, membantu pemerintah dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat.

pendengar, tentu saja para pendengar pasti penasaran apa saja pemeriksaan yang bisa didapatkan secara gratis. Nah, di sini ada beberapa jenis pemeriksaan yang akan disediakan. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pengukuran indeks massa tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan, pemeriksaan kolesterol darah, pemeriksaan mata dasar, konseling kesehatan dengan dokter umum dan perawat profesional, pemberian informasi tentang pola makan sehat dan olahraga yang tepat. Untuk mendapatkan layanan ini, pendengar, masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat. Opsi utama untuk memilih jadwal dan lokasi pemeriksaan. Dan juga pendengar, melalui WhatsApp chatbox CKG, alternatif bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi. Atau bisa juga kunjungi langsung puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu identitas anak. Sepanjang tahun 2025, program ini dilaporkan memiliki tingkat kehadiran hingga 96%, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Pendengar, agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya akurat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita datang ke lokasi. Untuk yang pertama adalah untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, disarankan untuk tidak makan selama 8 sampai dengan 10 jam sebelum pemeriksaan. Boleh minum air putih saja. Yang kedua, kenakan pakaian yang nyaman dan mudah dilepas bagian lengan untuk pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, bawa riwayat kesehatan jika pernah memiliki penyakit tertentu. Yang keempat, jangan datang dalam kondisi lapar atau terlalu lelah. Yang kelima, bawa botol air minum putih untuk menghindari dehidrasi.

Pendengar, itulah informasi lengkap tentang program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah. Jangan sampai Anda dan keluarga melewatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara cuma-cuma. Ajak juga tetangga dan teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari program ini. Demikian pendengar Majalah Udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara Majalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan, dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

dibangun atas sepakat kebersamaan, gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi mengutamakan manfaat bagi anggota, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Melalui koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Semangat kekeluargaan menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Koperasi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga penyediaan kebutuhan pokok. Koperasi membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Mari jadikan koperasi sebagai mitra untuk tumbuh bersama dengan aktif menjadi anggota dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kita turut memperkuat ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

pengembangan usaha dan pemberdayaan potensi lokal. Koperasi membantu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Mari sukseskan Koperasi Merah Putih demi desa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di

menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Mari dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

mari tingkatkan budaya literasi. Mulai dari satu buku, satu cerita, dan satu langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi ruang bertumbuh bagi ilmu dan mimpi. Luangkan waktu untuk membaca, karena setiap halaman yang dibuka adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ayo cintai perpustakaan dan budayakan membaca.

tersebut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana.

Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

Pendengar, di era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keterampilan esensial.

pengaduan daring dan pelecehan digital. Dengan memahami cara menggunakan pengaturan privasi dan mengenali bentuk-bentuk ancaman, pengguna dapat menjaga keamanan diri dan data mereka. Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri. Literasi digital juga mendukung partisipasi aktif dalam ruang publik. Digital yang konstruktif serta membantu membangun citra digital yang positif. Pemerintah, institusi pendidikan, dan elemen masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati manfaat media sosial sekaligus menghindari resikonya, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan produktif. Demikian pendengar pijar kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardi saya menemani Anda di Halo RRI edisi Jumat 31 Juli 2026. Anda dapat melaporkan apapun yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik di sini di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Sen masih menemani Anda di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Oke. Ini ada yang ngobrolin tentang dapur MBG di Lampung yang ternyata ada 4 dapur MBG di Lampung yang ditutup permanen. Ini kan katanya sih kalau gara-gara gagal berbenah usai penghentian sementara 3 bulan ya. Duh, jadi ini informasinya bahwa Badan Gizi Nasional menutup permanen 833 dapur MBG di seluruh Indonesia. 4 dapur MBG di Lampung Timur ikut ditutup permanen karena tidak berhasil memperbaiki pelanggaran selama masa suspend atau pembekuan selama 3 bulan ya. Dan ini adalah dapur SPPG Braja Selebah Braja Yekti, SPPG Gunung Pelindung Waimili, SPPG Bandar Sribawono 3, dan juga SPPG Bumi Agung Mulyo Asri. Selain itu ada 11 dapur MBG di Lampung masih berstatus suspend atau penghentian sementara. Tuh, pendengar ya. Jadi, kalau komentar dari netizen sendiri, Angga_X34 ini mengatakan, pas kemarin MBG berhenti, barang pada turun. Pas mulai lagi, harga barang naik lagi. Oh my God. Kerasa ya, kerasa banget ya. Mending turun deh. Mending enakan turun harga-harga ya. Sama susu-susu kemasan untuk anak tuh juga ya. Terus juga ada @dinda_rizkyfm. Mbakku busui dianterin MBG ke rumah, isinya bakso ayam segelundung doang, kecil nepung katanya. Oh, oke. Okay. Tapi alhamdulillah sih, tapi juga ya kayak lucu aja, mak sama isinya kayak main masak-masakan. Ah iya. Jadi kayak bukan untuk ini ya, kebutuhan ibu hamil beneran ya. Asli dievaluasi diminta permintaan makanan anak batita tapi gak bersedia katanya. Ini Citra Prima 1 ya. Pertanyaannya untuk yang gak dikirim-kirim ke PAUD itu hitungannya apa ya katanya? Tetap dibayarkan ke SPPG. Aduh, gak tahu nih kalau udah hitung-hitungan ya. Agak bingung kita juga nih kalau udah hitung-hitungan. Ada Meas CLAPR, nasinya kadang keras menu untuk anak-anak PAUD kok sambal telur ada aja. Iya, itu biar variasi kak, iya biar anak-anak PAUD bisa makan sambal ya kak ya. Oke ya, ada Konitar HMTK, kadang lucu aja sih MBG buat anak TK atau PAUD dikasih yang pedes. Pertanyaannya, pengawas dapur kemana? Kemana ya? Di situ kali kak, tetap di tempatnya ya. Di tempat kami tadinya telur harga tuh 27.500 per kilogram waktu MBG aktif. Begitu anak sekolah libur, MBG ikut libur, harga telur turun drastis jadi 22.500. Ya karena permintaan menurun ya. Karena yang memasak di rumah-rumah itu pasti sewajarnya. Karena ini kan jadi dapur-dapur besar yang memasak ya, jadi akhirnya permintaan terhadap barang-barang akhirnya meningkat begitu ya. Nanti Ardi kasih tahu ini apa lagi yang mau kita bahas ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekali lagi harus diingatkan untuk telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Masih di Halo RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, tunggu dah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Langsung saja di telepon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Kita coba yang ingin telepon sekali lagi 0721269720 atau WhatsApp 0811-720-7909 ya. Ini jika ada telepon ataupun apa yang ingin Anda sampaikan, silahkan ya, langsung saja sampaikan. Dan ini tadi kita masih mau coba bacain komentar-komentar tentang MBG yang akhirnya ditutup ya. Buat yang dikemiling sama aja, mending tetap kalau masak gak bener menunya, sumpah kadang basi, kadang gak layak, bener-bener asal katanya. Udah mending roti susu buah deh katanya. Ini kadang buah jeruk yang kecutnya nauzubillah semangka Allah kecil banget gitu ya. Kucing aja baru-baru selera liatnya. Keripik tempe 3 biji ya. Oke. Okay. Yes, ini oke, dan selanjutnya ada apa lagi? Kita komentar-komentar orang-orang lagi ya. Ini masih tentang MBG tadi ya. Jujur katanya ya, udah, nah gitu. Udah ada apa nih? Aduh, belum kebaca. Sebentar. Oh, ada telepon yang masuk. Kalau gitu langsung saja kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
1: Waalaikumsalam RRI, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Bobby di Kemiling.
0: Bobby di Kemiling. Oke.
1: Okay. Iya, iya.
0: Bang Bobby, apa yang ingin disampaikan atau apa keluhan atau apa gitu yang terhadap Provinsi Lampung atau pelayanan publik, fasilitas publik?
1: Tentang apa, sampah, Pak.
0: Sampah, oke.
1: Okay. Iya.
0: Di daerah mana ini?
1: Ini di daerah Kemiling, Pak.
0: Mm-hmm. Kenapa itu sampah di sana?
1: Jadi pengangkutan sampah di tingkatan masyarakat ini sepertinya berulang, Pak. Gimana gitu DLH Kota Bandar Lampung mengatasi apa armadanya atau apa gitu kan, apa TPS-nya.
0: Ini kenapa jarang ya? Jarang diangkut sampahnya atau seperti apa?
1: Wah, kalau dibilang jarang udah kayaknya udah bebal juga mereka ini. Kalau dibilang
0: berapa?
1: Paling cepat itu seminggu.
0: Seminggu baru diangkat sampah?
1: Iya.
0: Ini daerah Kemilingnya daerah mana?
1: Sidak aja, Pak. Semua di Kemiling, Pak. Coba sidak aja lah. Gitu.
0: Coba kalau semua daerah di Kemiling begitu ya. Oke, oke.
1: Ya TPS di Kemiling berapa gitu kan, titik itu. Coba dicek dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya,
0: baik.
1: Dinas terkait jangan hanya lip service aja gitu ya.
0: Oke, okay, lip service aja ya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporannya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti ya.
1: Ya, siap-siap.
0: Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, itu dari Kemiling ya tadi ya, menyampaikan bahwa ini pengangkutan sampah seminggu sekali. Seperti apa jadinya suasana di daerah sekitar ya, seminggu ada bau sampah menumpuk begitu. Nih, nampaknya semoga harus ini ya. Ah ya, ini kalau saya pribadi yang saya ingin sampaikan juga mengenai sampah, jadi teringat juga ya, Kemiling juga ini, Kalpataru, lapangan Kalpataru yang sebenarnya diperuntukkan tempat berkumpul jogging ya, tapi di sana juga ada bank sampah begitu. Jadi bagaimana masyarakat jogging untuk dapetin suasana yang baik ataupun udara-udara yang segar, malah ada bau sampah di sana begitu ya. Ini juga sedikit keluhan juga ya. Semoga ini bisa dinas-dinas terkait ini bisa segera menindaklanjuti ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI. Masih Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang. Anda bisa langsung telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-720-7909.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, pendengar, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik di line telepon dan juga WhatsApp ya. Dan tadi juga tentang sampah yang dikeluarkan warga Kemiling. Kami sudah mencoba tentunya ke dinas ataupun instansi terkait, namun belum ada respon ya. Nanti semoga kita terus mencoba. Jika memang sudah ada respon, kita langsung sambungkan begitu ya. Oke, dan untuk Anda yang lain ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ataupun lingkungan-lingkungan sekitar Anda yang Anda rasa ini tidak baik ataupun bermasalah, Anda bisa langsung laporkan, sampaikan saja langsung di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ataupun apa yang terjadi di sekitar Anda, Anda dapat sampaikan di sini di Halo RRI.
8: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
9: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
8: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
10: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan.

padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, pendengar kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI. Ya, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang atau justru Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih ataupun hal-hal positif tentang pelayanan publik dan fasilitas publik. Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0817707909. Sampaikan langsung di Halo RRI. Karena di Halo RRI hanya ada di Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa terus mencoba untuk sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun yang dirasa kurang baik ya, yang bisa Anda sampaikan di sini. Silakan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardisnya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI. Dan ingat, Halo RRI ada di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 hingga jam 10 pagi. Ardisnya pamit undur diri, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% yang dibantu Lampung karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di hari Jumat akhir Juli, 31 Juli 2026 ini, Ara akan temani Anda semua untuk seluruh aktivitas yang hari ada sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Pendengar, kami kembali menyapa Anda di Prosoter di Bantar Lampung karena informasi dan inspirasi. Dan dalam perjumpaan kita kali ini, kita ada di segmen Indonesia Sehat ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Indonesia Sehat, ini adalah harapan untuk kita semuanya dan kita harus wujudkan bersama gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan bahas tentang isi piringku masa depanku, yaitu edukasi gizi untuk seluruh keluarga di Indonesia supaya kita tetap bisa mengusahakan kesehatan itu dalam keluarga kita sendiri juga gitu ya. Nah, bicara tentang gizi juga, pendengar, gizi yang baik itu bukan hanya tentang makan hingga kenyang, tapi juga memilih makanan apa yang harus kita konsumsi, dan kemudian makanan yang beragam pula dan bergizi seimbang dan sesuai kebutuhan setiap anggota keluarga kita. Pola makan yang tepat sejak dini itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, kemudian produktivitas orang dewasa pula, hingga kualitas kesehatan masyarakat di masa depan. Dan masih banyak masyarakat juga yang belum memahami bagaimana menyusun menu harian yang sehat, bergizi, tapi tetap terjangkau juga. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai pedoman isi piringku, pentingnya gizi seimbang, serta tips praktis juga mungkin nanti akan diberikan narasumber kita gitu ya, bagaimana bisa diterapkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah kompeten gitu kan ya, dan sudah tersambung juga via sambungan telepon, ada Ibu Yunila Purban dari M Gizi, dosen program studi gizi klinis Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Yunila.
1: Selamat pagi Mbak Tiara. Iya, suara saya terdengar Mbak Tiara?
0: Terdengar jelas Ibu, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, saya sehat alhamdulillah ya Mbak Tiara. Semoga juga pendengar juga semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Nah, Bu, kita hari ini kan bahas nih tentang isi piringku gitu kan ya, gimana kita untuk bisa membangun bisa dibilang budaya gitu ya, untuk memperhatikan apa sih isi piring kita. Dan ternyata isi piring itu gak perlu yang mewah-mewah loh, yang penting terpenuhi gizinya, kemudian juga pastinya bisa diberikan kepada anggota keluarga setiap harinya dengan baik gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang gizi, seperti apa sih Bu konsep gizi seimbang itu, dan kenapa itu penting sekali untuk kita laksanakan atau juga untuk kita konsumsi setiap harinya?
1: Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Tiara ya. Selamat pagi para pendengar juga, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, saya menyambung Mbak Tiara tadi ya, nanya gizi seimbang nih, apa sih sebenarnya gizi seimbang itu ya? Jadi kalau mau kita deskripsikan, jadi kalau gizi seimbang itu kalau kita makan gitu kan, jadi harus beraneka ragam nih Mbak. Jadi kalau di piring kita tuh, makanya kita tadi ngebahasnya soal isi piringku ya. Jadi harus ada makanan pokoknya. Makanan pokok tuh apa sih gitu kan? Kayak nasi, beras ya, misalnya beras. Kemudian ada dari umbi-umbian juga boleh. Kalau misalnya, Bu, saya nggak suka makan nasi nih, saya maunya makan singkong, boleh nggak? Boleh. Atau ubi boleh juga. Jadi intinya makan pokok. Kemudian atau bisa diganti juga sama roti, mie, dan lain-lain. Kemudian harus ada proteinnya nih, atau lauk-pauk ya. Lauk-pauk kalau bahasa sederhananya protein tuh lauk-pauk ya. Lauk ada lauk hewani, lauk nabati ya. Jadi nggak usah mahal. Ada telur, ada ikan ya, nggak perlu harus daging setiap hari ya. Kita bisa, nah itu harus beraneka ragam. Nah, bisa ada tahu tempe ya di nabatinya, kemudian sayur itu wajib sekali harus ada sayur dan buah. Itu Mbak.
0: Oke. Nah, kemudian juga yang harus kita tanamkan sekarang gitu kan Bu ya, dan juga mungkin mulai beralih dari pola pikir makan kenyang itu sebenarnya harus jadi makan bergizi seimbang setiap harinya gitu kan ya. Nah, kemudian konsep seperti apa yang harus dilakukan sebuah keluarga gitu juga ya, untuk bisa menanamkan pola pikir itu dari anak-anak sejak dini gitu.
1: Oke. Sebenarnya kalau misalnya orang tuanya membiasakan ya Mbak, membiasakan memang itu makanya kita mulai dari isi piringku. Jadi kalau kita bicara gizi itu memang siklus hidup. Jadi siklus dari ibu hamil, kemudian nanti ada tahap menyusui ya, bayi, kemudian anak-anak gitu kan, kemudian dewasa dan seterusnya sampai kita muter lagi tuh ya, sampai lansia, sampai nanti ada lagi gitu keturunannya yang selanjutnya gitu. Itu memang siklus hidup. Nah, itu memang itu dibangun dari rumah. Kalau mau anaknya doyan makan sayur, ibunya enggak pernah kasih makan sayur gimana. Jadi memang pola makan itu memang dimulai dari keluarga ya. Terutama itu adalah ibu. Jadi kalau ibunya pasti masakin anaknya, insya Allah anaknya juga Suka ya. Jadi memang harus dikenalkan sejak dini. Nah, apa sih yang harus dilakukan ibunya? Misalnya nih, kita mulai dari si anak itu dapat MPASI. MPASI itu dimulai dari 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah bisa tuh. Kalau zaman dulu, zaman kita, nenek kita dulu atau ibu saya gitu kan, kalau dikasih MPASI itu hanya satu, ini aja ya mbak, misalnya pisang dikerok gitu ya,
0: ya.
1: Tapi kalau sekarang tidak, itu harus lengkap. Harus lengkap semua, jadi harus ada proteinnya, harus ada lauk-pauk ya, harus ada sumber hewani, nabati, kemudian makanan pokok. Nanti untuk gimana sayurnya, sayurnya juga tetap diberikan, walaupun kalau misalnya masih bayi itu masih jumlahnya sedikit. Nah nanti kalau sudah tambah usianya bertahap. Kemudian buah bisa dijadikan di selingan ya, bisa jadi cemilannya buah gitu kan. Itu jadi kalau kita sudah membiasakan memang sejak kecil isi piringnya itu, jadi dia itu nggak akan sulit diterapkan di rumah gitu.
0: Oke, nah kemudian Bu, dampak pola makan yang tidak sehat atau juga tidak seimbang gizinya terhadap kesehatan masyarakat kita tuh seperti apa sih Bu Yuni?
1: Oke, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya ya. Nah ini dia nih yang lagi jadi hits atau lagi jadi trending nih di mana-mana. Jadi penyakit tidak menular itu angkanya luar biasa Mbak sekarang ini. Jadi kalau masalah gizi di Indonesia ini banyak sekali. Untuk masalah gizi anak-anak biasanya ada stunting ya. Suka dengar ya Mbak stunting. Anaknya pendek-pendek tuh. Di dunia sendiri sekarang 23,2. Nah kalau di Indonesia sekitar masih 19-20%, tapi di Lampung pun masih 15,9%. Kemudian ada balita kurus, sekarang nambah lagi balita yang overweight juga jadi masalah. Atau berat badannya
0: obesitas ya Bu ya.
1: Dan obesitas juga sudah mulai jadi masalah. Kalau dulu ini anaknya kenapa kurus-kurus, nggak ini ya, nggak naik nih berat badannya, jadi masalah. Sekarang anaknya berlebihan berat badannya pun sudah menjadi masalah. Kemudian kalau untuk dewasa, ini pun berjalannya gini. Kalau misalnya si anak ini ketika anak-anak gizinya tidak seimbang, kemudian sudah masuk di masalah gizi, dan itu akan berlanjut sampai nanti ke dia dewasa. Jadi penelitian menunjukkan bahwasannya anak-anak yang memang menderita masalah gizi pada masa anak-anak, nanti di masa dewasa anak-anak tersebut akan menderita penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu apa aja sih ya? Ya, bisa hipertensi, diabetes mellitus. Pemicunya apa? Obesitas. Ya, bisa jadi stroke juga. Bahkan sekarang, di dunia ini 1 dari 7 orang hidup itu menderita obesitas. Itu data 2024, Mbak. Dan di Indonesia sudah 22,8 orang-orang dewasa dengan usia di atas 18 tahun itu sudah terkena obesitas. Wah, ngeri banget ya, Maya.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi ini Bu, kalau kita bicara tentang masalah-masalah ini gitu kan, ini artinya kan di akarnya juga harus kita benahi begitu ya. Dan mungkin juga salah satunya dengan literasi gizi. Ini kan juga penting banget untuk bisa masyarakat mengetahui seperti apa baiknya isi piring kita setiap hari begitu ya. Karena tidak perlu mahal, kata Bu Yuni tadi, kita pakai bahan pangan lokal juga udah okay banget gitu ya. Pakai tempe, pakai telur, terus juga pakai ikan yang dijual di warung-warung dekat rumah kita gitu ya. Yang penting komposisinya jelas dan gizinya juga seimbang. Nah, ini juga yang kita tahu budaya kita juga biasanya kan kalau misalnya makan pakai nasi pakai sayur doang gitu ya, atau pakai nasi lauk doang gitu. Yang sebenarnya itu kurang. Nah, seperti apa juga harusnya nih Bu peran keluarga, terus juga sekolah dan masyarakat ini bisa membangun budaya makan sehat dan meningkatkan juga nih literasi gizi masyarakat, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin juga ada di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan informasi gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih kalau menurut Bu Yuni?
1: Iya, saya bilang tadi benar sekali yang kata Mbak Tiara juga, itu awalnya adalah dari keluarga ya. Keluarga itu adalah tempat pertama seorang belajar tentang pola makan nih. Ya tadi ceritakan kalau ibunya sudah biasa ngasih makan anaknya waktu dari MPASI, kemudian waktu anak-anak sudah dikasih, itu akan terbiasa ya. Kemudian kalau misalnya si ibu itu biasa memberikan makanan yang sehat ya. Nah selain tadi itu beraneka ragam, juga ada lagi yang perlu kita garis bawah ini Mbak. Misalnya kalau misalnya makan itu konsumsinya tidak berlebihan yang apa, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Nah, biasanya itu di awal dari keluarga, kalau kita makan makanan yang di rumah nih, yang dibuat sama ibu kita nih, biasanya kita bisa terhindar nih dari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, sama lemak. Tapi kalau kita biasa makan yang junk food nih, di luaran sana, atau makan makanan yang kekinian tuh ya, nah itu udah banyak sekali tuh, gula, garam, lemak, dan pastinya tidak kayak gizi ya. Tidak kayak gizi itu maksudnya apa ya, hanya ada energi, ya, hanya ada kalori dan karbohidrat saja atau lemak saja. Jadi kayak vitaminnya kurang gitu kan. Itu caranya. Kalau misalnya yang bisa diterapkan di rumah, ya kita makan makanan di rumah atau bawa bekal nih minimal kalau untuk teman-teman pelajar, atau sekarang sudah ada MBG ya, Mbak, di mana-mana ya? Halo?
0: Iya, Bu. Iya.
1: Iya. Gitu. Kemudian kalau MBG sebenarnya susunannya sudah baik, sudah beragam. Tetapi masalahnya adalah itu tadi. Nah, itu bisa diterapkan yang di sekolah kan? Makan MBG. Makan MBG-nya harus dihabiskan. Yeah. Kebetulan saya kemarin baru selesai nih penelitian di sebuah SMP di Metro. Itu fenomenanya adalah anak-anak tidak mau menghabiskan makanannya. Kenapa gitu kan ya? Waduh, itu juga menjadi satu masalah kita. Padahal sudah disusun sedemikian rupa dengan menunya sudah beraneka ragam, tapi anak-anak tidak mau menghabiskan makanan. Itu yang sulit. Sebenarnya kita sudah bisa melakukan, sudah ada upaya gitu ya, tapi kadang-kadang dari personalnya itu yang sulit gitu. Jadi harus dong dihabiskan makanannya. Kemudian kita mulai pola makannya dari apa yang kita makan, dari piring kita sendiri nih.
0: Oke, okay, jadi intinya dimulai dari keluarga gitu ya, Bu ya, karena keluarga adalah lingkup paling kecil gitu ya untuk bisa membenahi gizi kedepan gitu ya. Karena ini juga mengiringi dengan program pemerintah, kita berharap untuk bebas stunting gitu ya Provinsi Lampung, apalagi betul juga angka stunting provinsi kita lumayan tinggi juga ya, Bu ya. Dan itu juga kita sangat-sangat berharap mungkin dengan diberikannya MBG di beberapa sekolah, terus juga mungkin dengan konsep mendesain isi piring kita gitu ya, dengan makanan-makanan yang sehat, terus juga makanan-makanan yang gak perlu mahal, tapi yang penting gizinya ada gitu ya, dan gizinya seimbang pastinya. Nah, terus ada pertanyaan nih, Bu, dari pendengar kita di pagi hari ini, dari 0895 6058 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ferdi di Pesawaran. Mbak, mau tanya, Bu dosen, kalau misalnya zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna, disempurnakan dengan susu. Nah, kalau sekarang apakah isi piring kita tuh tetap harus pakai susu atau gimana? Mohon penjelasannya, karena sekarang ilmunya selalu berubah-berubah. Oke, mungkin boleh dijawab nih, Bu.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ferdi tadi ya.
0: Iya, di Pesawaran.
1: Iya, betul. Terima kasih Pak Ferdi dari Pesawaran. Selamat pagi, Bapak. Baik, izin menjawab nih. Jadi konsep 4 sehat 5 sempurna itu memang sudah tidak dipakai lagi, Bapak. Sudah lama sekali tidak dipakai, dan sekarang sudah diganti dengan konsep gizi seimbang ya. Gizi seimbang tuh ada di antaranya isi piringku gitu kan. Jadi kita lebih mudah nih. Kalau kemarin 4 sehat dan 5-nya sempurnanya itu harus ada susu, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi si susu ini adalah sama-sama protein hewani, sumber protein hewani. Jadi, kalaupun tidak ada susu, apakah masih bergizi? Masih, gitu kan. Bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan ayam, bisa diganti dengan ikan. Ikan kita banyak ya, Mbak. Kita, apalagi kita dekat pantai nih. Bandar Lampung dekat dengan pantai, sangat mudah kita dapat ikan ya. Ikan, telur, ayam ya. Boleh sumber-sumber dari misalnya udang atau cumi dan lain-lain. Terus bagaimana kalau misalnya, atau daging juga boleh. Kalau misalnya apakah harus susu? Ya tidak harus susu gitu kan. Susu digunakan ketika memang kita dalam keadaan tertentu nih, misalnya memang mau menambahkan energi, boleh. Oh, Bu, saya makannya udah seimbang nih, tapi saya mau ditambahin susu, boleh nggak? Boleh, kalau misalnya memang dibutuhkan. Misalnya saya tuh kayaknya saya masih kurus banget ya, Bu, mau nambah energi nih, boleh nggak saya nambahin susu? Boleh, kalau misalnya mau gitu kan. Tapi kalau tidak pun, yang penting makannya sudah beraneka ragam, cukup dan seimbang, itu sudah aman. Gitu.
0: Oke, jadi boleh saja ditambahkan susu gitu ya. Tapi kalau misalnya isi piringnya sudah seimbang, itu sudah aman sebenarnya gitu ya Bu ya. Makanya kita usahakan nih proteinnya banyak gitu ya. Terus juga seratnya ada, karbonya juga ada gitu ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan gizi kita supaya juga nanti tercapai nih yang namanya generasi emas 2045 gitu ya. Anak-anak kita juga bebas dari yang namanya gizi buruk, stunting dan lain-lainnya. Nah yang terakhir nih Bu Yuni, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama juga generasi muda nih yang mungkin nanti akan punya keturunan gitu ya. Dan juga sepertinya kalau misalnya generasi muda sekarang tuh udah mulai peduli mereka ya Bu ya, terus juga sudah mulai memperhatikan bagaimana isi piring yang seharusnya untuk dikonsumsi setiap harinya gitu. Silakan Bu.
1: Iya, terima kasih Mbak Tiara. Menyambung Mbak Tiara tadi, kita tadi membahas soal generasi emas 2045 ya. Mungkin saya sedikit menyinggung bahwasannya nanti di 2035 sampai 2035 kita punya bonus demografi ya Mbak.
0: Iya, betul.
1: Iya, punya bonus demografik di mana orang-orang yang usianya ini, usianya produktif itu lebih banyak. Jadi kalau anak-anak kita tidak siap menghadapi masa itu, waduh sayang sekali ya, kita akan jadi lost generation. Jadi generasi yang nggak bisa bersaing tuh di masa itu ya. Jadi apa nih yang harus kita persiapkan ya? Jadi pesan saya untuk hari ini, untuk percakapan kita hari ini nih, jadi kesehatan itu dimulai dari rumah, dari isi piring kita sendiri nih Bapak Ibu, teman-teman ya, dari isi piring kita sendiri. Nah mari kita jadikan makanan bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah makanan itu gak perlu mahal, bisa dari bahan panganan lokal yang ada di kebun kita, yang ada di sekitar kita ya. Makan beragam, seimbang dan secukupnya. Kemudian dengan keluarga yang sehat, kita sedang mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih cerdas, produktif dan berkualitas. Nah ingatlah bahwa masa depan anak kita mulai dari apa yang ada di piring mereka hari ini. Itu Mbak dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Yuni untuk ngobrolnya pagi hari ini ya. Dan juga pendengar, demikian perbincangan kita hari ini dengan tema isi piringku.
1: Terima kasih Mbak Tiara juga.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Ibu,
1: para pendengar.
0: Iya. Dan dari obrolan
1: kita ketemu lagi.
0: Iya, dari obrolan kita ini juga kita belajar ya Bu ya, untuk kita bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga gizi kita dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu menyusun isi piring dengan gizi yang seimbang, membiasakan konsumsi sayur dan juga buah, kemudian juga pastinya memilih sumber protein yang beragam, serta bisa menerapkan pola hidup sehat setiap harinya. Dan langkah-langkah kecil ini yang dilakukan secara konsisten diharapkan juga nantinya akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan keluarga di masa depan. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan obrolan kami di pagi hari ini. Untuk Ibu Yunila Purbandari MGizi, dosen program studi gizi klinis jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pendengar untuk mulai menerapkan pola makan gizi berseimbang di lingkungan keluarga. Dan demikian pendengar, untuk obrolan kita pagi hari ini, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak?

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi ibu.
4: Pagi pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janice Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janice Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hosted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stand head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama,

0: memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena

0: ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tentang rindu dengan Melike Firza, pendengar menemani kita semua di kesempatan siang hari ini, tepatnya pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Jumat seperti biasa, nanti kita akan mengikuti secara langsung untuk sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Nah, untuk Anda nih yang mungkin lagi bingung gitu ya, lagi di jalan terus pengen sholat Jumat dan tetap melaksanakan ibadah juga, datang aja langsung ke RRI Bandar Lampung, nanti bisa sholat Jumat di sini di Studio 2 RRI ya. Sekarang ada punya informasi dulu pendengar dari rri.co.id seperti biasa. Kami ambil ya, dan jangan lupa untuk selalu cek rri.co.id setiap harinya pendengar, supaya kita gak ketinggalan informasi yang penting juga dari Provinsi Lampung gitu ya. Nah, ini ada arena judi sabung ayam di Katibung yang digerebek polisi gara-gara meresahkan warga yang ada di sana. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan adanya dugaan praktik perjudian sabung ayam, jajaran Polsek Katibung menggerebek sebuah arena sabung ayam di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada 26 Juli. Nah, penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Katibung Ibtu Dita Hidayatullah bersama personil gabungan yang terdiri dari Unit Reskrim, Unit Binmas, Intelkam, SPKT, dan personil Polsek Katibung. Kemudian setiba di lokasi, petugas mendapati aktivitas sabung ayam sedang berlangsung, tapi para pemain dan penonton yang mengetahui kedatangan polisi langsung kabur alias melarikan diri ke area perkebunan sawit di sekitar lokasi, sehingga belum ada pelaku yang berhasil diamankan. Nah, kemudian saat ini Polsek Katibung juga masih melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi para pelaku yang melarikan diri serta mendalami juga nih pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan judi tersebut. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, sebelum kita ikuti siaran langsung sholat Jumat, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, saat ini mari kita ikuti bersama untuk sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Banter Lampung dengan hari ini Muazzin Nofriansyah dan juga Imam serta Khotib Jumat ini ada Ustadz Waldi Mahbubah.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid RRI Tanjung Karang yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini selaku khatib, saya akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Al-waqtu huwa al-hayah. Waktu adalah kehidupan. Sebelum menyampaikan materi khutbah sebagai wasiat takwa khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Karena takwa merupakan benteng bagi setiap orang-orang yang beriman dan bekal menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Islam atau kalender Hijriyah setelah Muharram. Dan pada hari ini tepatnya kita sudah memasuki tanggal 16 Safar tahun 1448 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2026 Masehi atau Miladiyah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Safar ini masih dalam nuansa dan momentum awal tahun Hijriah. Tentu menjadi sebuah sarana dan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus bermuhasabah, mengevaluasi masa-masa yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah berlalu dan bagaimana cara kita mengisinya agar menjadi waktu-waktu yang berkualitas, baik untuk kepentingan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang waktu ini mengingatkan kita akan pesan Al-Quran terhadap waktu. Kerap kali Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat sumpah, kalimat al-qasam atau kalimat sumpah, ya, seperti dalam bentuk kalimat wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wa duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, ya, wasamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Kenapa Allah begitu serius
menggunakan kalimat sumpah atau kalimat al-qasam terhadap waktu ini dalam kehidupan alam semesta ini. Menurut Syekh Manna Khalil Al-Khaddan dalam kitabnya Mabais fi Ulumil Quran, kenapa Allah begitu seriusnya menggunakan kalimat al-qasam, kalimat sumpah terhadap waktu ini? Karena menunjukkan betapa teramat pentingnya waktu dalam kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan Allah menginginkan agar manusia dapat mengisi bagian-bagian dari waktu ini dengan sebaik-baiknya, agar manusia dapat memanage, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam kepentingan dunia, barangkali untuk produktivitas kerjanya meningkat, disiplin untuk memperoleh prestasi yang terbaik, ya, untuk kehidupan-kehidupan di alam semesta misalnya. Begitupun untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan akhiratnya, dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaannya, ya, kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Ya. Karena setiap waktu yang telah berlalu, ya, tentu tidak akan terulang kembali untuk selama-lamanya. Walaupun berulang-ulangnya waktu, ya, seperti hari Jumat pada hari ini, dan pekan depan ada hari Jumat lagi, sampai hari kiamat berulang-ulang hari Jumat, tetapi hari Jumat hari ini tidak akan pernah terulang kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Walaupun sama-sama hari Jumat, begitupun hari-hari yang lain. Maka oleh karena itu, mari kita isi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh manfaat dan kualitas dalam kehidupan kita, lebih-lebih untuk bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena semua peristiwa, semua kejadian, ya, berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu. Adanya sehat dan sakit dalam genggaman waktu. Adanya kaya dan miskin ada dalam genggaman waktu. Ada bahagia, ada kesulitan, adanya siang dan malam, semua berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ya, bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang berkualitas dan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul sebagaimana dalam ayat ini, kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Tentang pentingnya waktu ini, sampai-sampai Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ni'matani maqbulun fihi makasirun minan nas, asyihatu wal farah. Dari Ibnu Abbas berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia dibuat terlena oleh keduanya, yaitu asyihatu wal farah, waktu sehat dan waktu luang.
Masih muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menggambarkan, menjelaskan bahwa kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang merugi, terutama tidak pandai menggunakan as-sihhat wal farah, waktu sehat dan waktu luangnya. Padahal dua kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat as-sihhat wal farah, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kebanyakan kita lalai, kurang mensyukuri nikmat waktu sehat dan waktu luang ini. Padahal ketika waktu sehat inilah kita banyak memaksimalkan, kita dapat memaksimalkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah kita. Tetapi kita kadang lalai, kadang-kadang kala kita disibukkan oleh kepentingan duniawi, mengejar hawa nafsu, mengejar harta benda kekayaan, tetapi melalaikan ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, memang hidup harus bahagia fid dunia wal akhirah, tetapi bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihhatu liman ittaqa ghairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Tidak mengapa kaya bagi orang-orang yang bertakwa, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, serta jiwa yang tenang termasuk bagian dari kenikmatan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah di sisa-sisa usia kita yang diberikan oleh Allah ini, mari kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, berkualitas untuk mengejar kehidupan dunia kita, lebih-lebih untuk bekal akhirat kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi nanti akan menyesal untuk selama-lamanya di yaumil akhir. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taru izil mujrimuna nakisur husim inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na arji'na na'mal sholihan inna mukinun. Alangkah ngerinya ketika melihat manusia di yaumil akhir nanti di hadapan Allah, mereka menyesal di hadapan Allah dan berkata, rabbana absurna sami'na, ya Allah, sungguhnya kami telah melihat dan mendengar, arji'na, maka kembalikanlah kami ke alam dunia lagi, na'mal sholihan inna mukinun, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Apa kata Allah jawabannya dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 14, fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, maka rasakanlah azab ini karena kamu telah melupakan atau melalaikan pertemuanmu dengan hari kiamat. Rasakan saja azab yang berat ini sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tiada berguna. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi marilah kita isi waktu-waktu kita di sisa-sisa usia kita ini dengan penuh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengejar kehidupan dunia kita untuk hidup tawazun, seimbang, mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Demikian barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

فأصبحتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Lisa yang kudir.
1: Pendengar, demikian untuk siaran langsung sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Banter Lampung. Dan saat ini kembali lagi ke Studio Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pulau Soter di Bandar Lampung karena informasi dan inspirasi. Ada 6 siswa Tubaba nih pendengar yang menerima beasiswa Sekolah Rakyat Lampung. Nah, Wakil Bupati Lampung, maksud kami Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, melepas 6 siswa asal Tulang Bawang Barat yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Dan pelepasan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati hari ini, 31 Juli 2026. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan formal gratis berbasis asrama yang diinisiasi pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Program ini menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dari Provinsi Lampung, Sekolah Rakyat berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam arahannya, Nadir Syah berpesan agar para siswa tetap memegang nilai-nilai karakter masyarakat Tubaba selama menempuh pendidikan. Ia juga meminta para siswa menjadi teladan di lingkungan asrama dan menerapkan 5 prinsip karakter pendidikannya, kemudian menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Ketua Basnas Kabupaten Tubaba

0: Aba Purwanto mengatakan keenam siswa akan menerima beasiswa selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Dana beasiswa berasal dari zakat, infak, dan sedekah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tubaba. Selain beasiswa, Basnas Kabupaten Tubaba juga menyerahkan bantuan pendidikan sebesar Rp500.000 kepada masing-masing siswa sebagai dukungan awal sebelum memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Program ini juga menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Tubaba bersama Basnas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan diharapkan para siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan potensi diri dan kelak berkontribusi bagi daerahnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pukul 13. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung. Dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis.
2: Kami Kampung Rubang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat bersuadaya. Terus terang, sekali lagi saya jelaskan, gagasan ini timbul dari masyarakat.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung masih menyiapkan kajian akademis terhadap proses pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Kita ke berita pertama pendengar, sedikitnya 500 warga dari Kampung Rebang Tinggi dan Bali Sadar Selatan turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak parah. Langkah ini diambil lantaran akses vital yang menghubungkan Rebang Tinggi menuju pusat kecamatan Banjit tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Kami Kampung Rebang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat.
2: Kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur tak membuat warga Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan hanya berbangku tangan. Sedikitnya 500 warga dari Kampung Rebang Tinggi dan Bali Sadar Selatan turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak parah. Langkah ini diambil lantaran akses vital yang menghubungkan Rebang Tinggi menuju pusat kecamatan Kecamatan Banjir terbukti kondisinya sangat perhatikan. Jalan berlubang dalam kerap berubah menyerupai kubangan kolam saat musim hujan sehingga praktis menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Tak ingin menunggu lebih lama, masyarakat mengambil inisiatif dengan mengumpulkan dana swadaya. Dana tersebut digunakan untuk membeli material berupa batu belah dan batu split sekaligus menyewa alat berat ekskavator guna meratakan jalan. Kepala Kampung Rebang Tinggi, Mat Usin, memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan warganya. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini murni lahir dari keinginan masyarakat yang mendambakan akses jalan yang layak dan aman. Semangat gotong royong warga ini mendapat dukungan penuh dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamat atau Forkopimcam Banjit. Melalui aksi solidaritas ini, jalan poros sepanjang kurang lebih 1,3 km berhasil diperbaiki melalui penimbunan batu, sehingga kini akses lalu lintas kembali lancar.
1: Nah, terima kasih kepada pihak media. Memang betul hari ini kami Kampung Rebang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat bersuadaya. Ya, terus terang sekali lagi saya jelaskan, gagasan ini timbul dari masyarakat swadaya. Karena apa? Saya sebagai kepala kampung tidak berani menyampaikan gagasan karena dikhawatirkan ataupun ditakutkan masyarakat bertanya, kemana tujuan kepala kampung untuk meminta perbaikan jalan pihak kabupaten. Jadi aku tahu sekarang ini dunia agak krisis sehingga masyarakat ada kesadaran melaksanakan gagasan bersuadaya sehingga kami supaya kita aman rukun, kami sekaligus mengundang dari pihak kecamatan, Pak Camat, Pak Gubernur, kita menyaksikan dan bekerja sama. Jalan Kabupaten Waikanan ini panjangnya lebih kurang ini kalau 1 kilo 300 meter ada. Ya, dari titik nol tadi sampai sini.
2: Meskipun telah melakukan perbaikan secara swadaya, Mat Usin mewakili masyarakat setempat tetap menyampaikan harapan besar kepada pemerintah Kabupaten Waikanan. Warga mendesak adanya perhatian khusus dan tindak lanjut pembangunan permanen dari pemerintah daerah, baik berupa pengaspalan maupun pengecoran.
1: Nah, ini harapan dari masyarakat semuanya supaya bisa dilihat oleh pihak pemerintah. Kalau-kalau akan datang, ada perhatian untuk lebih ditingkatkan atau dibangun.
2: Pembangunan permanen dinilai sangat mendesak agar mobilitas warga dan perputaran roda perekonomian di Kecamatan Banjit dapat berjalan maksimal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung.
1: Saya Gina, kalau saya masih kurang setuju dengan rencana pemindahan 9 desa tersebut. Karena menurut saya, keputusan seperti ini harus benar-benar dikaji secara matang. Karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya juga khawatir akan ada perubahan aturan administrasi, pajak maupun biaya layanan yang bisa memberatkan warga. Selain itu juga, saya juga merasa identitas dan ikatan masyarakat sebagai bagian dari Kabupaten Lampung Selatan bisa berkurang. Sebelum diputuskan, sebaiknya tuh pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih luas, mendengarkan pendapat warga dan memastikan bahwa pemindahan wilayahnya ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata, bukan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
2: Saya Ulfa, menurut saya rencana penggabungan 9 desa ke Bandar Lampung itu cukup baik jika emang tujuan untuk mempercepat pembangunan. Banyak warga di daerah itu yang setiap harinya itu bekerja, sekolah, ataupun berobat ke Bandar Lampung. Jadi nantinya pelayanan administrasi dan fasilitas umum bisa lebih mudah dijangkau untuk dijangkau tentu akan sangat membantu. Saya berharap setelah bergabung nanti bukan hanya status wilayah yang berubah, tetapi juga kualitas jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas lainnya itu benar-benar lebih baik.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung masih menyiapkan kajian akademis terhadap proses pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mulai membuka pembahasan terkait rencana penyesuaian batas wilayah yang berpotensi mengubah administrasi 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan berpindah menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Lampung, Muhammad Pirsada mengatakan pembahasan sudah dilakukan. Namun menurut Pirsada, pihaknya masih meminta kajian akademis maupun studi kelayakan sebagai dasar sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Dia menjelaskan, dalam rencana penyesuaian tersebut, terdapat 9 desa di Lampung Selatan yang masuk dalam kajian, yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinarzeki, Desa Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Banjarbaru, serta Desa Sumberjaya. Selain itu, sebagian wilayah Waihu yang mencakup kawasan Jalan Polda Lampung hingga area Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menjadi bagian dari pembahasan. Ia memastikan penyesuaian batas wilayah tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, namun juga memperhatikan berbagai dampak yang mungkin muncul, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga aspek keamanan.
3: Kita masukkan 9 desa dari Purwotani itu sampai ke Jatiagung, itu masuk ke Bandar Lampung, ditambah dengan Waihu dan Sabah Balau sebagian yang masuk dalam jalan Polda Lampung dan ITERA. Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung, dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis atau studi kelayakan, kemudian akan dibahas bersama DPRD Lampung Selatan, DPRD Bandar Lampung, sehingga provinsi nanti ngambil kebijakan memang benar-benar ini dari bawah, dari desa. Dan nanti kajian akademisnya akan menampilkan seluruh kajian politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ini akan muncul. Jadi nanti masyarakat tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa alienasi atau penyesuaian batas ini benar-benar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Lampung.
4: M. Pirsada menambahkan, proses pemetaan batas administrasi akan melibatkan ITERA untuk memastikan penyesuaian batas wilayah dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian teknis. Sebab pemerintah ingin memastikan proses tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Tahapan selanjutnya, pemerintah akan melengkapi kajian dengan berbagai data pendukung, termasuk kondisi sosial masyarakat di wilayah yang masuk dan rencana perubahan administrasi tersebut. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, guna memastikan tata kelola anggaran yang rasional dan transparan, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan rancangan perubahan KUA PPHS 2026 serta rancangan KUA PPHS 2027 kepada DPRD Provinsi Lampung.
1: Adaptif dan benar-benar menjawab kebutuhan.
2: Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah, yakni rancangan perubahan KUA PPHS tahun anggaran 2026 dan rancangan KUA PPHS tahun anggaran 2027. Langkah diambil guna menghadirkan kebijakan fiskal yang realistis, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal menegaskan, penyusunan anggaran tidak sekedar menjaga keseimbangan angka atau laporan matematis. Dirinya menambahkan, penyusunan memastikan pembangunan berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Secara umum, arah pembangunan kita tetap kita pertahankan. Target pertumbuhan ekonomi, inflasi akan kita tetap jaga, dan nilai tukar petani juga tetap berada di kisaran 129,50 sampai dengan 131,70. Indikator memang kita sesuaikan mengikuti perkembangan hingga akhir tahun. Penyesuaian ini bukan berarti target kita turun. Ini adalah pilihan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis sehingga setiap target benar-benar dapat kita capai dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Dirinya mengungkapkan terkait perubahan KUA PPHS 2026, fokus pembangunan Pemprov Lampung tetap diarahkan pada penjagaan tren pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan nilai tukar petani. Dirinya mengungkapkan bahwa penyesuaian target tersebut bukan sebuah kemunduran, melainkan langkah rasional agar perencanaan target dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara untuk KUA PPHS tahun anggaran 2027, Pemprov Lampung merencanakan pondasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dan dana transfer. Belanja daerah 2027 akan difokuskan pada pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur, kesehatan, hingga pemerataan pendidikan. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melantik jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2026 hingga 2031. Laporan selengkapnya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Dengan resmi, saya Ketua PMI Provinsi Lampung melantik Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti.
2: Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza melantik jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2026-2031. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan prosesi pelantikan ini merupakan awal dari perjalanan panjang dalam mengemban amanah kemanusiaan yang sangat mulia. Dia juga meminta seluruh pengurus memperkuat konsolidasi internal dengan membangun organisasi yang solid, efektif, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bersama seluruh mitra kerja. Dia juga mengingatkan pentingnya menjadikan 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi prioritas. Wulan mendorong penguatan kapasitas relawan melalui pelatihan, simulasi, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
1: Ini merupakan awal perjalanan kita semua, rekan-rekan pengurus PMI Lampung Selatan dalam melakukan tugas yang sangat mulia. Bukan hanya acara seremoni yang dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bapak Asisten, Bapak Pinda, tetapi disinilah titik awal kita bersama-sama untuk terus memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan, memberikan kasih sayang kepada sesama umat manusia.
2: Purnama juga menambahkan di bidang pelayanan kesehatan, dia menekankan pentingnya memperkuat pelayanan donor darah melalui sinergi antara markas PMI dan unit donor darah PMI Kabupaten Lampung Selatan. Pembinaan relawan dan kader muda juga menjadi perhatian. Menurutnya, regenerasi organisasi harus terus diperkuat melalui pengembangan Palang Merah Remaja, Korps Sukarela, dan Tenaga Sukarela, termasuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, serta Satuan Pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan di kalangan generasi muda. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Antisipasi kemarau, BPBD Waikanan gelar rakor kesiapsiagaan kekeringan dan karhutlah perkuat unsur pentahelix atau pentahelix. Dan berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Telah melaksanakan giat rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di
2: Kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi musim kemarau. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI menjelaskan, rakor ini mengusung pendekatan pentahelix dengan melibatkan sinergi lintas sektor yang mencakup unsur TNI Polri, organisasi masyarakat, media massa hingga akademisi dan peneliti. Kegiatan ini bertujuan utama untuk meningkatkan koordinasi serta memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Fokus pemetaan meliputi kesiapan sarana prasarana serta keandalan sumber daya manusia. Melalui rakor ini, Suprianto mengatakan setiap pihak diharapkan memiliki pemahaman yang jelas terkait tugas, fungsi dan perannya masing-masing apabila terjadi potensi bencana.
1: Kita telah melaksanakan giat rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Waikanan yang melibatkan pentahelix bencana Cakatua Waikanan. Hadir dari unsur TNI Polri dari berbagai kesatuan, kemudian hadir juga perwakilan dari UPD-UPD, dari Ormas, media massa, dan akademisi, perwakilan akademisi, yang mana kegiatan pada hari ini bertujuan meningkatkan koordinasi kita, kesiapsiagaan kita terhadap ancaman kekeringan kemarau ke depan. Kita memastikan kesiapan semua UPD, lembaga, dan semua pentahelix bencana terkait kesiapsiagaan untuk peralatan, sumber daya manusia, SOP, apabila terjadi kedaruratan di dalam kekeringan dan kebakaran lahan ini, semua pihak sudah memahami, mengerti apa yang menjadi tugas dan peran masing-masing.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, selain unsur forum komunikasi pimpinan daerah, BPBD Waikanan juga menekankan peran krusial pemerintah aparatur kampung dan kecamatan. Para kepala kampung diimbau untuk segera meningkatkan komunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kecamatan. Sebagai pihak yang berhadapan langsung di lapangan, jajaran aparatur kampung dan kecamatan merupakan ujung tombak penanganan bencana. Sinergitas yang terbangun tentunya diharapkan mampu mendeteksi dini resiko serta menjalankan tindakan pencegahan secara cepat, terukur dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Babak final Piala Suratin 2026 Regional Lampung Selatan siap digelar di Stadion Raden Inten Kalianda dengan mempertemukan para kategori U13. Partai final akan mempertemukan kembali Nukasa FC melawan FPJ Soccer, sementara di kategori U15 Atlantic FC akan berhadapan dengan Gemas FC. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
4: Jadi ada 8 tim yang bertanding hari ini. Tadi pagi ada 2 match yang kita gelar. Kemudian di jam 2 sampai jam 17.30 ada 2 match juga. Jadi hari ini ada 4 match yang memperebutkan tiket ke babak final.
5: Babak final Piala Suratin 2026 Regional Lampung Selatan siap digelar Stadion Raden Inten Kalianda Jumat sore. 4 tim terbaik dari kategori U13 dan U15 akan memperebutkan gelar juara setelah melalui pertandingan ketat di babak semifinal. Pada kategori U13, partai final akan mempertemukan Nukasa FC melawan FPJ Soccer, sementara di kategori U15 Atlantic FC akan berhadapan dengan Gemas FC. Operator pelaksana Piala Suratin Lampung Selatan, Rela Setia kepada RRI di Lampung Selatan kemarin mengatakan seluruh tim yang berhasil lolos ke final merupakan hasil seleksi dari pertandingan semifinal yang berlangsung kompetitif. Ia menjelaskan kualitas pertandingan pada babak semifinal menunjukkan tingginya semangat para pemain muda karena Piala Suratin merupakan kompetisi resmi PSSI yang menjadi ajang pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang.
4: Ya, pastinya secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis pertandingan masing-masing tim itu kita lihat cukup antusias ya bertandingnya. Kemudian mereka juga penuh semangat karena memang ini event resmi yang diselenggarakan oleh PSSI, event berjenjang. Jadi atmosfer pertandingannya agak beda. Jadi pertandingan lebih ketat, lebih seru, kemudian ya pada intinya pertandingannya lebih apa ya namanya, lebih bergengsi lah, kira-kira gitu.
5: Sementara itu, Rela juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap penyelenggaraan turnamen, terutama dalam penyediaan Stadion Raden Intan sebagai lokasi pertandingan serta dukungan perizinan dari berbagai pihak. Berdasarkan jadwal pertandingan final kategori U15 pada pukul 2 siang nanti, akan mempertemukan Atlantic FC kontra Gemas FC, sementara final kategori U13 berlangsung pada 15.45 waktu Indonesia Barat dengan mempertemukan Newcastle FC menghadapi FPJ Soccer. Partai final tersebut akan menentukan wakil Lampung Selatan yang berhak melangkah ke pertandingan berikutnya dalam ajang kompetisi Piala Suratin 2026 yang digelar secara berjenjang oleh PSSI. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baju Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRIW Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIW Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRIW Kanan, kanal inspirasi.
0: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Eh, Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga membantu

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: 103,6 MHz RRY Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Pesemungu, Kabupaten Y Kanan. Y Kanan di program angkat line telepon di 0723476197 RRY Kanan. Selamat siang.
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kecil amat, Mbak, ya?
1: Iya, ta.
2: Iya, suaranya kecil, Mbak, itu.
1: Kenapa, sekarang ya? Sudah cukup besar suaranya.
2: Nah, ya, udah lumayan.
1: Oke.
2: Gimana pengabarannya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Aduh, mengen kedai.
1: Aduh.
2: Aduh, pokoknya punya ada
1: sua sambal tiung.
2: Weh, Bang.
1: Oke, okay. Bang Herman.
2: Iya.
1: Dwi Kora. Oke, okay.

0: Ramli, Li Trimo, buat Pak JK-nya, Bang Garman-nya, buat Putra Duren, buatnya Titin Lampung Barat, buatnya Bang Munir, buatnya Pak Abadi Pak Tukul, buat Pak Purwanto, Badai Senjanya juga yang ada di Oku Selatan, Dianinya, buat semuanya aja lah.
1: Buat semuanya
0: selamat
1: aja.
0: Bertugas, tetap sehat selalu Mbak ya, sekeluarga besar Mbak.
1: Amin, sama-sama.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Herman yang ada di Dwikora ya. Lagunya Aduh Buyung sudah kita persiapkan, dinantikan di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya RRY Kana, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Tina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
2: Suka ya Mbak sini ya.
1: Gimana?
2: Suka ya, sakininya sama yang merata. Ya.
1: Iya, alhamdulillah merata.
2: Iya, merata juga dari sini tadi sekitar jam 10 kurang lebih lah sekitar itu. Aku lagunya dari Asmadi itu Kupu-kupu Malam.
1: Kupu-kupu Malam dari
2: ya, buat lagunya Mbak.
1: Oke, nanti kita coba.
2: Selamat Pak Herman tadi, selamat siang. Pak Isinan Mulu juga selamat siang. Pak Abadi, Pak Ramli, selamat siang. Mbak Dara Asifa, Bunda Ilham, selamat siang. Mbak Gembra, selamat siang. Pak Abdul Hamid juga selamat siang. Mbak Epa, selamat siang. Putri Padu juga selamat siang. Bangga Ditya, di Kermit, selamat siang. Cak Gundu, selamat siang. Semuanya aja.
1: Lek Trimo, ini ya. Kupu-kupunya Rita Sugiarto, kupu-kupu.
2: Dari
1: siapa?
2: Asmati.
1: Gak ada. Ini ada Hanya Cinta Yang Kupunya. Gak ada. Kupu-kupu loh, hanya Rita.
2: Pengantin Sunnah dari Manis Manjagru mau main nyanyi ya nanti ya.
1: Apa judulnya?
2: Pengantin Sunnah dari Manjagru udah nyanyi.
1: Pengantin Sunat. Pengantin Mbak. Iya, ini ada adanya Jeritan Pengantin Mirnawati, Pengantin Baru Dwi Ratna, Hujan Pengantin Ade Irma. Hanya itu yang
2: dari Mirnawati aja lah, Mbak.
1: Mirnawati saja.
2: Iya, okay. Kalau pengantin sudah mau nyanyi juga mau nyanyi. Terima kasih Mbak Dina.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih ya untuk Lihat Trimo yang ada di Banjit. Oke, RRY Kana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Siang juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kawan lama ini.
1: Dengan siapa di mana?
3: Orang Banjit.
1: Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini, karena di Banjit ya?
3: Ya,
1: Cibi. Dengan Cibi-Cibi ya, di Cibi-Cibi ya. Sehat adik Cibi-Cibi.
3: Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
3: Baru saya makan siang ini.
1: Makan siang sama apa ini adik Cibi-Cibi?
3: Makannya tadi sama tempe aja lah.
1: Sama tempe aja, dibacem enak gitu tempe.
3: Iya, dibacem.
1: Iya, apalagi bacemnya digoreng.
3: Tambah tempoka.
1: Ditambah tempoyak.
3: Tempoka
1: ditambah
3: itu yang
1: iya. Kalau dikasih itu dikasih tempoyak lagi enak gitu.
3: Suka ya Mbak Dina?
1: Suka.
3: Mantap.
1: Iya. Bisa diseruitin, bisa di tempoyak goreng. Aduh,
3: iya,
1: enak.
3: Iya, digoreng ya. Itu di kayak dikasih cabe itu betul ya, mantap ya.
1: Betul. Adi Cibi-Cibi mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya ini aja.
1: Apa itu?
3: Sejuta luka.
1: Sejuta luka. Kenapa sudah sejuta luka?
3: Ya, mungkin udah berbanyak lah lukanya. Enggak ngitung lagi.
1: Aduh, Rita Sugiarto ya.
3: Kalau ada Mirnawati kalau ada.
1: Di sini sejuta luka dari Rita Sugiarto.
3: Enggak adanya.
1: Ganti aja, Mbak. Mirnawati juga tadi sudah dengan Jeritan Pengantin.
3: Oh, ini ganti aja, Mbak.
1: Apa itu?
3: Lagu Jurang Pemisah.
1: Jurang Pemisah.
3: Iya.
1: Melinda ya ini ya. Jurang Pemisah. Oke. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya saja yang lagi dengerin.
1: Iya.
3: Ucapan

0: Selamat siang menjelang sore aja.
1: Oke.
0: Yang belum makan siang, buruan makan siang.
1: Iya.
0: Biar semangat nanti beraktivitas kembali.
1: Betul.
0: Iya. Sekarang musim apa sih itu?
1: Musimnya ada durian
0: Untuk
1: tapi
0: jagung
1: datangan
0: ya?
1: kayaknya.
0: Hah?
1: Ada musim durian tapi datangan itu, karena di
0: Iya.
1: pinggir jalan udah mulai
0: Iya, aku
1: banyak.
0: sempat juga sih di kebun.
1: Ada buah.
0: Berapa biji durennya ada
1: Iya,
0: coba
1: buah
0: makan
1: selang
0: gitu.
1: kayaknya ya.
0: Iya, selang itu. Tapi mahal sekarang ya.
1: Lumayan.
0: Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa terjangkau kok durinya.
1: Betul.
0: Makasih ya, Mbak Tina.
1: Sama-sama di Cibi-Cibi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ada Cibi-Cibi ya yang ada di Banjit. Oke, lagunya ada 3. Requestannya tadi ada Bang Herman, ada Letrimo, ada Adi Cibi-Cibi ya. Nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Fungsi utama Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan yang aman serta

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga membantu menghemat pengeluaran.

Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah. Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi.

harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

0: 103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan. RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, oh Bang Ramli.
1: Sabarat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli masih di banjir?
1: Banjir.
0: Iya, sehat Bang ya.
1: Ah.
0: Oke, Bang Ramli, mau dengerin lagu apa?
1: Apa kira-kira yang bagus? Jangan pura-pura aja lah.
0: Jangan pura-pura. Dari siapa itu jangan pura-pura?
1: Mansur S.
0: Mansur S, jangan pura-pura. Kayaknya yang kemarin itu ya, nggak ada. Iya. Ganti apa ini lagunya? Bang,
1: apa ya kira-kira? Suratannya lah.
0: Suratan Roma Irama.
1: Ya.
0: Roma Irama tadi sudah dengan Bahtera Cinta.
1: Ya, apalagi kira-kira ya?
0: Apalagi kira-kira ya?
1: Dari Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan. Oke, salam buat siapa?
1: Bang Herman, ya. Selamat siang. Ada Pak Abadi, ada Pak Setno, ada Bang Herman, ada Jekma juga, ada Isinan, ada Tumis Pak
0: Iya.
1: Ada Wanto, ada Wati, ada Cak Gundul, ada Cara Asipa, ada Ipang.

0: saudara-saudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli. RRWK, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang dengan Aditya.
1: Aditya Pesisir Barat, apa kabar Aditya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Musim apa di sana Pesisir Barat?
2: Cuacanya panas banget. Lagi musim kemarau sama angin-angin.
1: Sama aja ya, kemarau dan angin-angin di pesisir barat ya. Oke, iya. Aditya mau dengar lagu apa?
2: Ini Mbak, aku mau dengar lagu Aku Suka Padamu.
1: Aku Suka Padamu, bukan cinta ya?
2: Bukan.
1: Aku Suka, no item. Tidak ada lagunya terprogram, boleh diganti.
2: Tirai cinta aja.
1: Bah, tirai cinta.
2: Tirai cinta.
1: Tirai cinta. Tirai cinta. Oke, kita hadirkan. Ini ada tirai cintanya. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya aja, tanpa terkecuali. Yang nonton aja. Semoga saya sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
1: Iya.
2: Tapi waktunya semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki.
1: Amin, sama-sama. Iya.
2: Itu aja aku pamit.
1: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya ya, yang ada di pesisir barat, lagunya Tirai Cinta. Oke, masih kami bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, 15 menit ke depan. RRWK, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Kabarnya Mbak.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Putri Bandung, Mbak.
1: Putri Bandung di Waituba, sehat enggak?
3: Alhamdulillah,
1: sehat.
3: Mbak sendiri sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Kita mengirit waktu karena nanti lagunya enggak terputar. Iya, ya, lagunya mau apa ini? Nanti kecewa.
3: Pilihin aja, Mbak. Di sana, Mbak. Pilihin aja.
1: Pilihin aja. Saya pilihkan apa nih ya, lagunya Hati Yang Beku, Nur Halimah. Mau?
3: Ya udah, nggak apa-apa lah.
1: Atau Rekayasa Cinta atau Bimbang?
3: Ya pokoknya yang bagus.
1: Okay. Salam buat siapa ini? Nanti lagunya nggak terputar, kecewa.
3: Apa salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, Buat Mbaknya semoga sehat selalu.
1: Amin. Sama-sama.
3: Dimudahkan segala urusan.
1: Amin.
3: Semuanya buat suami aku aja.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putri Bandung yang ada di Waituba. Akhirnya ada yang berjodoh dengan hadirnya pendengar membagikan informasi kontak ya, sesuai dengan data penelpon. Akhirnya ada yang berjodoh, putra dan putri yang ada di Waituba. Oke, selamat ya sekali lagi untuk putra dan putri di Waituba. Kita dengarkan tiga lagu yang akan menghantarkan juga kita di akhir Prodangdut Wai Kanan. Berakhirnya Prodangdut Wai Kanan pukul 15 waktu Indonesia Barat juga mengakhiri kebersamaan kita di Wai Kanan siang, edisi siar kita Jumat 31 Juli 2026. Saya Dewi Gusnasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu belajar hanya dilakukan di ruang kelas. Kini ilmu pengetahuan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui teknologi digital. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan daya saing.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.

7. Anggaran untuk membayar gaji P3K, tenaga honor guru dan tenaga kesehatan tetap tersedia hingga akhir November hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah munculnya kabar bahwa sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Anda capai waktu pukul 15 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
2: Nah, membantu lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang, mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
3: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

0: Hajo da kawai si kuhaga ako niya sa'yo. Kawai ni kelap-kelip kong kaji. Kaya maniwat abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantukan na dalam banipak lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira muda amalama api-apila. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga maka kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Sado, lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajoko?
0: Alamak mampu mahawat kutisa, injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gansa, bujuta jutaan pokok ne.
1: Mahal lo niku sih?
0: Mahawatnya duku cancang kon, jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu libah.

0: no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya sayang.
2: Kenapa sih Ma? Kita harus menanam pohon.
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma.
3: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Mugi-mugi kami segenap angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi umat muslimin ataupun muslimat yang melaksanakannya ya, untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Baiklah, saat ini kami ingin sekonpa ya, lagu-lagu

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi

lucu ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokro Negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, baiklah Mina Mogi, gak buka layanan telepon di 255112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nak Leon.
1: Iya pun, apa kabarnya Mbah?
2: Kabarnya alhamdulillah wawai, apa kabarnya Nak Leon?
1: Ah, Bang Leon juga alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Amin, amin. Tapi lagunya ya.
1: Ah, lagunya kita di sini ada Aku Suka Apa Yang Terjadi Ada Bekas Pacar.
2: Waduh, itu kenangan Mbah sekali itu yang bekas pacar.
1: Bekas pacar ya, Mbah. Ya, mantan berarti ya.
2: Ya, mantan. Ya, masa lalu. Salam-salam ya Nak Leon ya.
1: Silakan.
2: Ya buat orang ganteng dua ikan anak pula. Ada juga Ramli, ada juga JK, ada Darman di Waitanan, ada di Trimo,
1: iya,
2: di Sinan Munir, biasanya dari Jambi, ada Hamdia Yusuf, dari Jambi, ada Nisi Sorati sama Edo, ada juga Waktu Tri sama Udo,
1: iya,
2: ada di Keliling, ada juga ada juga Iring di Gunung Batu, ada Ros di Kedamaian, ada Mama Pungki, ada juga Selfie, ada juga Rohayati, ada Maman juga di Palangsi,
1: ada
2: ya di Aku Selatan, Pendi sehat selalu ya Pen.
1: Amin.
2: Ada spesialnya juga buat keluarga Nak Leon, sehat selalu ya Nak Leon ya. Kalau pulang hati-hati Nak Leon.
1: Iya, makasih Mbah.
2: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbah Jarwo ya, sudah bergabung ya bersama Propat RRI di Ban Lampung. Bang Leon, terima dulu ini WA-nya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore Rongki, Bang Leon, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
3: Iya, di daerah Wekandis mendung.
1: Oh, iya sekarang mendung ya, Wekandis ya?
3: Iya, mendung.
1: Ya, karena Bang Leon kan ada di Pahoman ini.
3: Iya, ada lagu apa Bang?
1: Lagunya di sini apa ya, Termiskin di Dunia, Siapa Kau, Cukup Hanya Kamu.
3: Cukup banyak kamu
1: aja. Cukup banyak kamu,
3: gitu. Ya, salam ya.
1: Silakan.
3: Tadi buat Mas Jarwo sama buat Mas Jarwo. Terus buat Mas Topan. Terus buat Mbak Eni. Terus buat Mas Iran yang ada di mana? Lampung Barat.
1: Ya.
3: Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Ya.
3: Tanpa terkecuali. Buat Abang Leonnya. Selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setiati di Wekandi selanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan Banjir.
1: Oh, Bang JK di Waikanan ya.
4: Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabarnya Bang Leon baik, sehat selalu ya. Nah, ini lagunya ikutan ya Bang JK ya, terpaksa ya.
4: Oke.
1: Lagunya ikutan dulu, nanti kan Bang Leon buka lagi di sesi kedua ya.
4: Ya.
1: Salam-salam silakan.
4: Salamnya buat Mbah Jarwo tadi, selamat sore Mbah Jarwo. Dan mantan Mbah Jarwo menyawangi lagi Mbah Jarwo ya. Siapa yang baru turun tadi?
1: Oh, Nistiwati.
4: Oh, Nistiwati yang ada di Kandes.
1: Iya.
4: Buat Bang Senang selamat sore. Buat Bang Edo selamat sore. Buat Bang Tampang selamat sore. Amran selamat sore. Buat Bang Jomlo selamat sore. Buat Bang Apen Polo-Polo yang ada di Gunung Batu selamat sore. Bunda Jambah yang ada di Lampung Timur selamat sore.
1: Iya.
4: Bang Bono-Bono selamat sore. Buat Bunda Eva yang ada di Waikanan selamat sore.
1: Iya.
4: Momen selamat sore, Bang Darman selamat sore. Buat Seumin Kalo, Bang Leonnya.
1: Siap.
4: Leon, nanti pun tugas siaran mudah-mudahan berkecilatan selalu.
1: Amin, terima kasih ya.
4: Terima kasih atas waktunya Bang Leo. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya baiklah Mina Mogi. Kita dengarkan dulu ya lagu Bekas Pacar, kemudian Cukup Hanya Kamu. Nanti di setelah waktu jam ya, kita masuk sesi kedua dalam program acara Pro Dangdut.

Mila Mogi, Wakil Bupati Tulungagung Barat, Nadir Sya, melepas 6 siswa asal Tulungagung Barat yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Pelepasan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Jumat 31 Juli 2026. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan formal gratis berbasis asrama yang diinisiasi pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP hingga SMA di Provinsi Lampung. Sekolah Rakyat berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam arahannya, Nadir Sya berpesan agar para siswa tetap memegang nilai-nilai karakter masyarakat Tulungagung Barat selama menempuh pendidikan. Pegang prinsip bahwa anak-anak Tulungagung Barat adalah anak-anak yang nenemo, neman atau bersungguh-sungguh, nedes atau bekerja keras, dan nerimo atau ikhlas ujarnya. Ia juga meminta para siswa menjadi teladan di lingkungan asrama. Ia mengatakan, adik-adik semua bisa menjadi pelopor di asrama, menunjukkan bahwa siswa-siswa dari Tulungagung Barat telah menerapkan 5 prinsip karakter pendidikan dan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain, ucapnya. Informasi selanjutnya. Personel patroli R2 Satuan Samapta Polres Lampung Utara melaksanakan patroli dialogis dengan menyisir kawasan pemukiman warga di wilayah hukumnya Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Dalam patroli tersebut, petugas menyambangi sejumlah titik pemukiman, berdialog dengan warga, serta memberikan himbauan Kamtibmas agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, khususnya pada jam-jam rawan. Demikian sikap Leonardo Henry Pasemolo Futungga di Wakil Jajam selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum lagi kami buka di sesi kedua ya dalam program acara Pro Dangdut edisi 31 Juli 2026 ya. Ya, tadi sudah ada beberapa penelpon, di antaranya ada Mbak Jarwo, kemudian juga ada Bang JK di way kanan ya. Ada Ningstiawati di way kanan. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iya. Aduh.
1: Sehat Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Senen, ini pertama ini di sesi kedua ya.
1: Iya.
0: Langsung cepat pokoknya Bang Senen ya. Iya Bang Senen. Ini Bang Leon ada lagu-lagu ya, Bulan Dalam Air Kristina, Wakuncar, ada juga Bukan Jodohku.
1: Bulan Dalam Air.
0: Bulan Dalam Air aja, ya.
1: Itu ya.
0: Silakan.
1: Bulan Dalam Air jaga bayat, semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Lila dan kembar.
0: Iya.
1: Minan Wati di sistem. Bunda Sambara Pokimon.
0: Iya.
1: Di siap kesalahan, diri kesalahan, dan duduk kesalahan. Dan di balap di sini, dasar pula di negara. Bantir pendatani amat puke satu atas kebuduran.
0: Iya.
1: Romeli waikanan Tuni Epa waikanan Tunggu waikanan JK waikanan Bedok Teluk Pak Bidar Mandu waikanan. Terima kasih Bang Leon.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Sekarang ikut sehat selalu Leon.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Senen di Sukabumi sudah bergabung. Ya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Topan ya.
2: Bambang Tampan,
0: oh iya ya.
2: Apa kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, mendung-mendung sih di daerah Teluk, Kota Karang.
0: Iya, sama ya.
2: Gegoh,
0: di situ juga.
2: Apa lagunya Bang Leon?
0: Lagunya ada Wakuncar, Bukan Jodohku, Senandung Rindu.
2: Cara itu yang nyanyi siapa waktu?
0: Bila malam minggu oh, iya. Tiba itu.
2: Belum tiba sih nanti sebulan
0: iya.
2: Satu.
0: Belum ya.
2: Belum, tapi nggak apa-apa lah, dicepetin aja biar cepet-cepet Agustus. Biar merdeka. Besok mah Agustusnya Bang Leon tanggal selesai. Ya udah lah, Wakuncar aja Bang Leon.
0: Iya deh.
2: Rikis-rikis nanti Bang Leonnya ngetik-ngetik lagi, nyari lagi. Jadi yang disiapin aja lah.
0: Benar sekali ya.
2: Karena saya udah pernah ke situ, udah pernah angkat telepon. Jadi paham gitu. Kalau di request nanti kadang-kadang kadang ada nanti minjem sedingan di sebelah, laptop sebelah bingung.
0: Iya.
2: Saya udah ke situ, makanya tahu, paham.
0: Tiba-tiba gitu error aja ya.
2: Salam di way kanan ya Bang Abdullah. Orang ganteng di way kanan, ada juga Bang JK, ada Bang Ramlan, ada juga Mang Darman, Kicinan Munir, ada juga Litrimo, ada Ibu Sri, ada juga Bunda Warkop. Namanya Bunda Warkop itu fan way kanan, sama gang rumah saya. Gang rumah saya ini Gang Warkop.
0: Gang Warkop, warung kopi kalau dulu ya, Warkop ya.
2: Ini juga betul warung kopi. Tempat orang-orang ngopi.
0: Dono Casino Indro ya.
2: Iya, itu yang Casino Indro. Di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, ada juga Bang Pendi di Doku Selatan, Kang Maman ada di Palang Besi, terus juga ada Minan Wati di Serengsem. Terus juga Kanona nanya kemarin tuh Serengsem itu di mana? Kalau Serengsem itu daerah panjang Kanona.
0: Iya deh.
2: Iya, kalau udah dari tempat kita ini Sukaraja tinggal udah kita selusurin aja Bang Guni, Serengsem kan.
0: Iya.
2: Ada juga ya itu loh Bang Leon, Ketapang. Nah di Lampung Timur, di Lampung Utara ada Ketapang, Tulang Bawang ada Ketapang, Bandar Lampung ada tuh di Ketapang tuh di rumah dusun panjang.
0: Ketapang desa, apa itu? Desa atau dusun?
2: Nama desanya Ketapang, rumah susun itu.
0: Begitu ya. Jadi nama desanya itu ya.
2: Iya. Nah, iya, karena deh. Saya tahunya teman saya si Rudy tinggal di situ, dia tinggal di mana panjangnya di Ketapang.
0: Iya deh.
2: Kita bertanya kan apa ya, malu bertanya secara di jalan lah. Jadi kalau saya tuh kalau di daerah-daerah lain tuh bertanya loh Bang Leon, ini siapa sih desanya? Nanti kalau di radio tuh itu saya faktanya dengan nama dia gitu.
0: Iya deh. Kayak, lanjut.
2: Itu kan Cuk Betung Barat.
0: Iya Kepan, iya. Lanjut itu, ya.
2: Kebagian baikkan di. Pokoknya buat semuanya aja lah ya, tempat terkecuali, sehat selalu. Lagunya ditunggu Akuncar, spesial dobelnya buat keluarga besar Bang Leon, keluarga. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Topan ya sudah bergabung ya. Bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Tadi ada juga Bang Senen di sesi kedua ini. Dan tidak lupa ya Bang Lian Sapa buat semua pendengar setiap Perempat RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada ya. Dan juga Bang Lian Senggol ini yang ada di seputaran Y kanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Isinan Munir di Y kanan, Bang.
0: Tuh kan baru Bang Lian Senggol ya langsung masuk dari Y kanan ya.
3: Iya. Bagaimana? Bang Lian ya?
0: Iya, ini Bang Lian ya.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Liannya ya.
3: Ya, makasih.
0: Isinan Munir, lagu kita di sini ada Senandung Rindu ya. Kemudian ada Wakuncar, kemudian ada Mati Gaya Lesti.
3: Senandung Rindu aja Bang Bio.
0: Senandung Rindu ya, ya deh. Lanjut.
3: Ya, untuk salam-salamnya Bang Bio ya.
0: Silakan.
3: Ya, untuk apa, Amy di Kemilin, kemudian Bang Topan ya. Jadi, makasih singgulannya Bang Jarwo ya. Kemudian Tuan Sebuah, Ibunda Samba, kemudian Julita, kemudian Minan, kemudian Alvin Bolo-Bolo,
0: iya.
3: Kemudian Nona, kemudian Naidi Wekandis, kemudian Medi, Irawan, Amelia, Senen, kemudian Pendi di Ukur Selatan, Perina, Yaido, Sewa di Teluk, Nabila, Putri, Nurdin, ya. Kemudian Bunda Ros ya, kemudian Bang Irin ya,
0: iya.
3: Semua nah, Sina Bang Nelson ya,
0: siap.
3: Sikam Sewa di Wekanan ya, di Agar 26, Sikam Kak bergabung ya, di Perempat Bandar Lampung, di area Bandar Lampung, bahkan Sinan Munir, kalaupun acara, ada sehingga acara subuh ya, Sikam bergabung ya, ya Alhamdulillah. Selama Isinan bergabung di acara pagi ya, Isinan habis editannya jawabkan berdasarkan Quran jemaah hadis, berdasarkan hukum ya. Isinan menghindari dan sampai agak istilahnya agak buat laporan tentang tetangga sebelah bala bang duit Isinan kan mada urusan makanya jadi Ustaz Isinan kan jadi bingung gini bakal orang tetangga sebelah banyak itu gak mau ngasih saya itu. Ya, semuanya kan kita memperbaiki ke depan. Kenapa ini kan RR bukan hanya di Lampung, 38 provinsi kan mendengar kita. Nah, kemudian yang untuk dua kanan, salam salam ini ya, terkecuali seunyi ini, saya di 15 kecamatan ya, terbilang satu persatu ya, semoga sehat selalu di Okot Timur, Okot Selatan, demikian juga ya. Untuk Bang Leonnya ya, terima kasih, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, terima kasih. Tapi pun, assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isinan Munir ya sudah bergabung. Baiklah, Minamogi, kita dengarkan dulu lagu Bulan Dalam Air dari miliknya Christina.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pak! Gimana? Pak!
3: Api!
2: Gawat, Pak! Gawat, Arba yang mengedok mau di lebing, Api. Nih!
3: Arba yang mengedok di lebing, nih? Apa kita, Bu?
2: Iya!
3: Acak mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arba yang jenazah di lebing, nih. Ya, pedong. Nah, Ibu juga maknya. Kaki Arba ya mak ngedok lagi tenno pak.
3: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang mak anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
2: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah cakang di juyu no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin Arba ya lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Aduh suka niku halunya. Suka niku halunya pak kasur. Kita kuat.
3: Api?
2: Ini surat Arba ya.
3: Buat surat? Surat boy kita kuat, Bu. Aduh. Matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
2: Sobok lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arba ya kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arba ya haduluah jak lambang. Bak, mak, kutipu adang wateh. Arba ya dijadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arba ya hadangani pandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa Arba ya luah jak lamban mau tenggalan mak bak kidangnya mah bang Zainal iu mak bak bang Zainal Arba ya lapah buahnya tukon cinta Arba ya jama bang Zainal si kamu kadu butekat haga bahu mata

0: sầu nhìn mi sẽ đi làm bệnh. Salam sayang, kue sầu nhìn mi.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada

Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alam.

konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat. Ayo!

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama, memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias, entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keaneka

sebagai warga bangsa Indonesia, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi

Ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokro Negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: Ya Mina Mogi, kami buka lagi di line telepon ya di 255-112 ataupun melalui WA. Ini ada WA dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ramli Bang, di Waikana.
0: Oh, Ramli di Waikana. Cuaca bagaimana Bang Ramli di sana?
1: Katanya agak mendung Bang di sini. Udah 3 malam hujan terusnya Bang.
0: Nah, alhamdulillah kalau hujan ya. Ya, kalau misalnya panas juga kan rasanya bagaimana ya? Ya deh, ini Bang, ada lagu ya. Ada Senandung Rindu, Iyad Bustami, Mati Gaya, Lesti, Memori Daun Pisang, Iwan.
1: Memori Daun Pisang aja Bang.
0: Memori Daun Pisang, silakan salam-salam ya.
1: Semuanya aja Bang, waktunya ada hampir habis. Untuk Bang Rionya.
0: Iya.
1: Semoga di kesehatan keluarga ya Bang.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
1: Dilancarkan segala urusannya Bang Rio.
0: Amin, terima kasih doanya sama-sama ya. Iya, terima kasih kembali.
1: Berdalapung tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Ramli sudah bergabung ya bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tentunya masih kami buka layanan telepon di 255-112. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ini Irma di Gunter, gimana kabarnya Bang?
0: Oh, Irma di Gunter ya, deket Gunter ya.

0: Kabarnya gimana dong bang?
1: Cuacanya bagaimana ini sekarang ini? Mendung ya sepertinya ya?
0: Nah di sini barusan habis hujan loh bang.
1: Oh habis hujan ya? Kalau di Pauman ini mendungnya memang cukup gelap ini.
0: Belum hujan ya?
1: Ya mungkin sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi, yakin jangan sampai harian-harian ya bang ya.
1: Iya deh.
0: Naik pas lagunya ya bang.
1: Silakan. Ini lagunya ada sudah bang udah disiapkan loh lagunya ya.
0: Bang Rekwas nggak boleh apa?
1: Lagu apa?
0: Kamu lagu apa?
1: Ya wes.
0: Bang lagunya kayak hati ya bang. Ayah hati boleh nggak?
1: Ayah hati. Siapa nyanyi?
0: Rumah Irama sama Irti Sukesi.
1: Oh iya, iya. Nanti diputar ya.
0: Oh, kan akangku sia selalu ya bang.
1: Iya,
0: tadi ada sama-sama. Siapa akang?
1: Tadi ada
0: harusan itu siapa?
1: Dari Waikanan tadi ada Ramli kemudian.
0: Oh, Kang juga Ramli, warga Waikanan semoga sehat selalu juga. Bang Lionya juga sekeluarga sehat selalu ya bang. Buat pen RRI Perempat sehat semuanya ya bang.
1: Iya, terkecuali. Tadi dari siapa? Tadi.
0: Gimana?
1: Tadi dari siapa namanya?
0: Apanya?
1: Namanya.
0: Lagunya.
1: Namanya. Ini kemarin lupa catat namanya ya.
0: Dari, Irma.
1: Oh Irma di Gunung Terang ya. Iya deh. Oh keenakan ngobrol.
0: Oh iya bang, iya bang.
1: Iya sama-sama Irma ya.
0: Lagunya terima kasih. Selamat terbuka. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Fikun bang.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Irma di Gunung Terang ya. Tadi Bang Rian kena kan ngobrol ya, sampai lupa mencatat penelpon-penelponnya ya. Ya, sama Debi sama sore ya. Gue minum lagi sunyi ini, saya lagi monitor memang cuacanya. Ada yang mendung, ada yang hujan ya. Tapi kita harus bersyukur ya dengan anugerah dan nikmat dari Allah SWT. Baiklah, kita dengarkan dulu ini Memori Daun Pisang.

Los Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umum.

Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan sebanyak 20 unit kaki palsu kepada penyandang disabilitas di wilayah Lampung sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah Provinsi Lampung agar semua penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama untuk dapat beraktivitas serta menjalani kehidupan dengan lebih mandiri, ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansar di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas di wilayahnya. Informasi selanjutnya. Yayasan Baitul Mal PLN bersama DT Peduli menyalurkan 50 paket tas dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim di Kelurahan Ganjar Asri Kota Metro. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, sekaligus memberikan semangat agar mereka terus belajar dan menggapai cita-cita, kata Ketua YBM PLN Manggung Wuri Wibowo, sebagaimana dikonfirmasi di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian sikam Leonardo dan Pasir Molo Putungga di waktu jam selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

gaduh dalam program acara Brodang Dut ya. Dan saat ini si Kambang Leon masih ngajarin Minamogi dalam program acara Launi Dibigani ya. Gak mending sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Dan juga malupa nanti lagu-lagu islami, pengajian Al-Quran dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: kamu sah, kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa, nolak tamu sih kau banyak unyeng gatanya mangsa, niku mak bayar.
1: Lolo nyak mak bayar, Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak lunas pembayaranku di RT sekam dudi, nyak mak bayar.
0: Nyak juga kau beli, weh butuhnya sih untuk arisan, nyak butuh Allah niku nyak susipnya, nak kau buta seko bukan niku nyak tanggung jawab ke mana bangsa, seko pun ada topeng.
1: Nyak mak bayar, tuh siapa mana?
0: Bayar, pokoknya bayar, ku tunggu nih ku di lamban ku tunggu.
1: Ya, aku tak ada duit.

tentunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali.

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mangkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat

dan ada kelompok Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang

0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik

0: gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979

0: koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugungra Harjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir Batu Tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti Bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugungraharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugungraharjo.
1: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugungraharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
0: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
1: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugungraharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama.

Yang sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala, Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi.

آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
1: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Gimana sih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.

0: Bunga sih.
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Ini penting banget. Jadi si anak Marito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak Marito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif.

0: pesan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
1: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

0: jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
1: Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, biasa mau story gitu mau.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya.
2: Ya senang kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung, dan sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan tak atur, ya. Apa yang itu? Oke.
8: Mundur, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan yang diperlukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, kemarin sudah ada di Binyayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin sudah ada di Binyayu, Wakil Ketua.
19: kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsekuensinya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Itulah pendengar Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan. Mendengar informasi waktu saat ini pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat dan Waikanan malam ini untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, di tanggal 31 Juli 2026. Seperti biasa kami akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wali single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: bagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena hampir semua
0: event,
1: semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, yaudahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos.
0: Okay.
1: Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya,
0: maksudnya. Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semua
0: punya single ya. Dan dia ya, mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita kecil aja gitu ya
1: nggak sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian ya, ada antriannya.
1: Betul punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: itu tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya
0: seperti itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan
1: yang,
0: gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur karena
1: tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang

0: kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin, misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke, minggu pantik ya. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayak ini nggak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April itu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke, okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
1: ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
0: Gua menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lu bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh iya dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum
1: ya.
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Ya. Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu.

0: Olah, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar biar
1: siap,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Aku juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: semua tentang bola. Rudu air di Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 105,5 Pro 2 Brompong, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam Sabtu. Malam ini kamu di special program bakal ditemenin bareng Talita Aura.
1: Dari Cheer by Iqbal Farizi nemenin lo malam ini.
2: Adanya Yvelisa.
0: Dan juga sama Alia yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Dapur Musik.
2: Dapur putar musisi terbaik.

0: 2. Selamat hari Jumat. Yeay, di spesial ya setiap hari Jumat ini kan pasti kita bakal ngebahas tentang musik-musik ya di program Dapur Musik ini. Dan yang pertama kita bakal ngebahas mengenai peserta-peserta Dapur Musik.
1: Bener.
0: Nah, kira-kira musik kamu bisa gak ya masuk ke list peserta Dapur Musik minggu ini?
1: Ini yang jadi pertanyaan harusnya kan. Kira-kira bisa apa enggak?
0: Iya, dan selanjutnya juga ada dari jagoan Dapur Musik, teman-teman berdua.
2: Iya,
0: dari peserta kita ada jagoannya juga dong pastinya.
1: Benar.
0: Dan selanjutnya nih yang terakhir. Yang terakhir kita bakal ngerekomendasiin musik-musik yang wajib banget kamu dengerin di minggu ini.
1: Nah, kalau kita ringkas
0: Dapur Musik ya.
1: Benar. Benar terus enggak? Benar
0: terus. Ya kada biasa lain ya, Bang. Ya karena emang benar.
1: Enggak. Kalau berarti artinya cowok itu udah enggak pernah salah lagi. Benar terus.
0: Iya.
2: Oh, gitu.
1: Benar terus.
0: Udah bukan cewek lagi.
1: Udah bukan cewek.
0: Cocok logis udah ya.
2: Ya itu dia 3 segmen yang bakal kita bahas malam ini. Buat teman Pro 2 yang penasaran sama 3 segmen ini, tetap dengerin kita di Dapur Musik.
0: Daftar putar musisi terbaik.

0: Kalau tadi udah dikasih tahu sama Salwa apa aja yang bakal kita lakuin di minggu ini.
1: Terus Bal.
0: Sekarang kita bakal
1: benar.
0: Tapi gua ini loh, apa namanya, penasaran banget sama kabar-kabar kalian. Kita kan udah lama banget enggak ketemu nih.
1: Gua yang enggak ketemu.
2: Ini seminggu. Gua ketemu lo deh kemarin.
1: Oh. Ada apa ini?
0: Gue lagi nonton sama teman-teman gue.
1: Terus,
0: waduh ini lucu banget sebenarnya.
1: Tapi ini beneran teman kan, orang?
2: Bener dong.
0: Eh ini gue nonton sama seluruh ini.
1: Enggak dong.
0: Jangan ditebak-tebak gitu dong.
1: Sabar dulu, denger dulu. Iqbal gimana?
0: Jangan ditebak-tebak gitu. Tapi gue tuh lagi nonton sama teman-teman tongkrongan gue semua.
1: Oke.
0: Terus pas gue keluar teaternya, gue kayak kenal gitu ya.
1: Cewek beda. Gitu ya.
0: Cewek cantik mana tuh kata gue. Kok kata gue kayak ini yang biasa bantu-bantu di kantor. Maksud gue bantu-bantu gue siaran.
1: Iya bener.
0: Ya kan. Nah akhirnya gue agak kaget kan, gue ini siapa ya gitu kan. Terus oh Aura kata gue.
1: Yeah.
0: Akhirnya gue hai Aura kata gue.
1: POV gue.
2: Gue datang bareng keluarga gue. Kebetulan bapak gue kan emang Spider-Man abis lah.
0: Peter Parker.
2: Terus gue ngeliat dia, gue lagi motoin keluarga gue, terus gue ngeliat dia jalan gitu. Siapa nih item-item bajunya?
0: Benar. Gue hampir kayak what?
2: Gue tuh bingung, terus tiba-tiba dia datang mengelurkan tangannya. Hai Aura.
1: Kok gue kayak ngeliatnya agak, bukan ngeliatnya ya, ngebayangin kayak agak creepy gitu ya.
0: Terus kan
1: jabat tangan banget ya.
0: Di sisi gue kan, gue ini kan ngejaga biar teman-teman gue gak cie-cie gitu kan. Biasa tongkrongan laki kan kayak gitu kan. Kalau lu kayak kenal sama cewek dikit, lu pasti digitu-gituin. Jadi gue agak diem-diem kan. Halo Aura, kata gue, sama siapa? Sama keluarga. Pas gue nengok tebak. Bokapnya, bokapnya, adeknya lagi ngeliatin gue kayak siapa mas-mas kumis.
2: Tapi lu ditanyain gak, kak ini siapa, cowok pacar atau gimana?
1: Gue bilang aja temen RRI gitu.
2: Oh temen RRI.
1: Ya emang bener kan?
2: Bener.
0: Terus abis itu gue langsung ngobrol sama bokapnya kayak gimana om Peter Parker.
1: Ini gak bener yang ini.
2: Agak sokap gitu.
0: Tapi kan biasanya kan dari situ kan masuknya. Kalau udah bisa ngobrol sama orang tuanya tuh ya satu barrier copot deh gitu.
1: Emang biasanya deketin orang tuanya dulu baru anaknya.
2: Jadi maksudnya itu pengen.
0: Jangan di framing.
2: Siapa tahu orang tuanya Aura ngedenger ini kan, ngedenger siaran ini.
1: Bisa jadi.
2: Peter Parker.
0: Tenang aja om, saya tahu kenapa plot hole di film itu sebanyak itu om. Jadi kita bisa dipas deh.
1: Kayaknya gak masuk ke movie
2: gitu. Kok kita jadi ngebahas movie gitu loh.
0: Ya kan biasanya beriringan. Musik dan film itu selalu beriringan kan. Kalau film gak ada soundtrack musiknya juga kan jadinya feel doang.
2: Tapi kan ini mumpung lagi, besok kan langsung weekend nih.
0: Yes.
2: Siapa tahu tahun bro 2 ada yang mau nonton juga sama kayak si Iqbal sama Aura kemarin.
0: Bener.
2: Atau santai-santai aja menikmati musik di weekend gitu. Kamu udah ada belum kira-kira rencana buat weekend minggu ini? Bisa kasih tahu kita di mana, Aura?
0: Di Instagram pastinya kan. Instagram kita di mana?
1: Di Produet Bada Lampung
2: atau
1: Produet BDL.
2: Iya, atau di Instagram @broadcasteracademy.pro2. Kita masih tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Dapur Musik.
1: Daftar

0: Sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Cuman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: di peserta dapur musik.
1: Jujur suka bener.
2: Kenapa?
0: Karena apa ya, beatnya itu enak banget gitu loh. Mungkin karena ini musik gitu ya, jadi kan spesial banget dibuatnya biar masuk feelnya ke musik banget lah gitu.
2: Kayaknya sih enggak ya.
0: Iya tak, yaudah. Berarti gue aja yang merasa oke deh mati.
2: Tapi gue kadang iya, kalau gue mau tidur tuh sebelum gue tidur suka ini peserta dapur musik.
0: Kayaknya kalau itu too much. Kalau itu too much.
2: Iya. Kalau tadi emang terlalu dibuat-buat, tapi ya ini ada yang gak gue buat-buat karena apa? Udah disediakan.
1: Apa?
2: Peserta dapur musik ya. Dapur musiknya udah ada, jadi gak dibuat-buat
0: iya.
2: dong.
0: Iya. Yes, seperti yang tadi kita juga udah omongin di tahun pro 2, kalau di peserta dapur musik ini kita bakal milih beberapa musik pilihan. Idih, musik pilihan. Enak ya teman pro 2 dipilihin musiknya.
1: Iya.
0: Dan gak cuma sampai sini, karena dari beberapa list musik ini kita bakal pilih salah satu untuk kita jadiin jagoan dapur musik.
2: Keren.
1: Jadi kita bukan cap-cip-cip ya teman pro 2. Bukan pilihan dari teman pro 2.
2: Kita emang mendengarkan apa yang menurut teman pro 2 itu kayaknya ini deh gitu.
0: Enak deh kayaknya deh.
2: Jadi kita pasti bakal puterin yang itu. Dan kita kasih edukasinya kan.
0: Iya. Nah, kita mau sebutin dulu gak nih kira-kira peserta apa aja yang masuk ke list peserta dapur musik.
2: Boleh deh.
0: Nah, yang pertama itu ada Less Than A Lover by Jenny.
1: Gue sih suka banget sama lagu ini.
0: Jenny banget ya.
2: Jenny Blackpink kan?
0: Jenny Blackpink. Kan saya member kelimanya.
2: Ini kayak jadinya Blackpink Panther.
0: Kok jahat gitu sih?
2: Kalau ini, kalau yang keduanya?
0: Yang kedua ada Lepas Kendali dari Joe Sugono. Musisi Indonesia ya?
2: Agak niche.
0: Panjang lagi ya. Dan yang terakhir teman pro 2 peserta dapur musik kita ada Going Shopping by The Strokes. Going shopping banget, hobi gue banget.
1: Hobi banget.
0: Going shopping banget nih, lagu
2: gue
0: banget.
2: Ya, tapi daripada teman pro 2 penasaran kan gimana lagunya, ini kita kasih spill-spill dikit dulu kali ya, Salwa.
0: Boleh banget.

0: Vibesnya kayak lagi di Brazil ya kita kalau denger lagunya.
1: Jujur, gue ngebayangin pas denger lagu ini kayak lagi di pantai-pantai, ya,
2: pakai pantai,
1: joget ria,
2: pakai kerah pendek.
0: Dari ini kan biasanya apa? Kelapa.
1: Dan
0: kalau kayak gitu kan kalau udah ke pantai biasanya kita sambil minumnya es Dugan. Makanya jangan lupa beli es Dugan.

0: Dari The Strokes dengan Going Shopping, teman Pro 2 ini adalah list dari peserta Dapur Musik kita hari ini.
1: Ada tiga ya kita, dari Less Than A Lover, Lepas Kendali, dan juga Going Shopping.
0: Kira-kira kalau teman Pro 2 sukanya musik-musik yang agak Korea-Koreaan, musik-musik niche, musik-musik niche yang kalau lo denger itu lo edgy deh gitu. Atau emang seleranya agak yang vintage-vintage kayak The Strokes?
2: Ya, nanti bisa langsung polling ya sih?
1: Iya, karena di Instagram story kita itu ada polling dari ketiga lagu ini. Nanti kita bakal lihat kira-kira dari
2: paling
1: ketiga lagu
2: mana?
1: Ini
2: yang bakal di polling. Yang mana buat sih jagoan kita malam ini?
1: Iya, boleh di mana nih kira-kira kita pollingnya di mana?
2: Di Pro 2 BDL, di, dan juga di @broadcasteracademy.pro2.
1: Iya, lewat via Instagram ya teman Pro 2. Kita tungguin banget polling kalian, karena bentar lagi kita bakal menentukan siapa jagoan Dapur Musik.
0: Yes,
1: kita.
0: Pokoknya jangan sampai kalian semua gak berpartisipasi, karena kita masih nungguin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi keep on tuning.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

terus tayang di film global Netflix pekan ini. Demikian fresh info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital.

0: ada Saul Alia,
1: Felisa,
2: ada Iqbal Farizi juga.
0: Nah tadi kan kita udah putar cuplikan-cuplikan lagu ya buat didengar teman-teman Pro 2.
1: Tadi ada 3 peserta dapur musik yang udah kita kasih denger buat teman Pro 2.
2: Kita juga udah spill-spill musiknya kayak gimana, beatnya seperti apa, kira-kira teman Pro 2 tuh sukanya yang mana gitu.
1: Dan kita juga udah minta kamu polling di Instagram kita di @pro2bdl nih teman Pro 2.
0: Nah, kira-kira udah kamu udah polling belum?
2: Udah polling
0: harusnya.
1: Belum. Kalau misalkan kamu belum voting, menurut aku sekarang karena beberapa detik lagi kita akan
0: beberapa detik polling. Detik
1: masalahnya ini.
0: Beberapa detik lagi kita ketutup pollingnya.
2: Iya, tapi kalau gue penasaran, kalian itu kalau dengerin lagu tipenya yang dengerin musiknya dulu

0: Lu apa liriknya dulu?
1: Tentang apa lagunya?
0: Tentang apa lagunya?
1: Apapun. Kalau misalkan gua lebih ke apa? Gua ngedengerin musiknya dulu tanpa gua tahu sebenarnya itu lagunya tentang apa gitu.
2: Ya gua juga sama kayak sama. Gua beatnya dulu nih, baru gua cari tentang apa sih lagunya.
1: Oke, okay. Kalau gua tim tentang apa dulu nih?
2: Oh, harus kita berbeda berarti.
1: Berbeda.
2: Ya?
0: Beda, okay. Beda. Ini gua udah gua spesifikin dipecah lagi. Aduh. Tapi kenapa ini apa namanya tentang apa dulu lagunya gitu?
1: Karena mungkin kadang pengen lagi ngerasa gimana gitu kan, pengen denger lagu yang relate aja nih sama perasaannya sekarang gitu.
0: Oh, jadi lo tim orang yang dengerin lagu berdasarkan mood dan perasaan lo.
1: Iya benar.
2: Emang apa sih perasaan lo sekarang?
0: Aduh. Selain deg-degan ya, selain deg-degan apa perasaannya kira-kira?
1: Loki, selain deg-degan juga.
2: Iya.
1: Lo biasanya mendengarkan lagu apa untuk menenangkan hati lo? Gitu.
2: Untuk menenangkan hati. Juga kadang kan perasaan itu butuh validasi ya. Jadi gue denger lagu tuh buat gue nangis juga.
0: Sengaja menangis. Inggris atau Indonesia?
2: Indo-Inggris gasin.
0: Indo-Inggris gasin.
2: Jadi segalau-galau yang nangis gitu berarti.
1: Ya bisa dibilang.
2: Bukan yang merenung, meratapi gitu-gitu.
1: Oh enggak dong.
2: Oh enggak.
1: Lo abis yang nangis gitu.
2: Iya tenang aja, abis denger lagu kayak gitu tuh yang sedih-sedih langsung DJ.
0: Oh iya. Jadi emang agak langsung di moodnya agak dipumping tinggi gitu. Kalau lo Vel, lo lebih suka dengerin lagu Inggris atau yang kebarat-baratan gitu?
2: Inggris atau kebarat-baratan?
0: Indonesia atau kebarat-baratan? Ya sorry.
2: Gua kebarat-baratan.
0: Oh, lo kebarat-baratan.
1: Kenapa tuh?
2: Karena nggak tahu ya, gue lebih suka baik lebih nyaman aja dengerin kebarat-baratan. Kalau Indo tuh biasanya kebanyakan lagu galau kan.
0: Oh iya.
2: Gue nggak mau buat lagu galau. Gue anti lagu galau, sorry guys.
0: Oh, edgy, eksklusif, tiba-tiba so eksklusif. Aduh, tapi lo kalau dengerin lagu barat, lo prefer yang Inggris atau Amerika?
2: Lagu barat, gue prefer yang Amerika.
0: Amerika. Oh, jadi kayak Nicki gitu.
1: Lo dari tadi edgy kalau lo?
0: Gua Inggris, gua
2: Inggris banget orangnya.
0: Gua Inggris, British gua.
2: Oh, British.
0: Serius. Gua kalau gua suka Arctic Monkey, dia kan emang British banget kan. Nah, gua tuh suka cara action dia kalau dia nyanyi lagunya tuh. Keren itu. British accent itu kan kayak seru aja gitu didengar ya enggak sih?
2: Oh, ininya seru bukan
0: iya.
2: Didengar tapi seru didengar.
0: Seru berarti. Back of Boa gitu. I want some bottle of Boa. Nah, iya sih. Nah, tapi tahu enggak? Ternyata Jawa juga sekarang, Jawa itu British ada juga. British-nya.
2: Demi apa?
0: Iya. Kalau British yang sesungguhnya kan British, literally British kan, yeah. I want some battle of Boa.
2: Kalau Harry Poa.
0: Harry Poa. Nah, kalau Jawa Woa, Woa, Woe.
2: Masuk.
0: Gua agak malu sih tadi kalau
2: kayak harusnya gua percaya-percaya gitu kan, Jawa ada British, yang gue pikir ya kan. Kok tiba-tiba ngejoknya Woa, Woe gitu.
0: Tapi kan ya udahlah, Jawa British Jawa. Oke lah, Woa, Woe.
2: Diterima
1: nih, apa sih yang enggak?
2: Dia pahamin lagi selalu benar.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Tapi kembali lagi sama Pro 2, kita kan lagi milih nih, lagi nunggu kira-kira siapa yang pantas. Wih, siapa
0: yang pantas? Siapa yang pantas?
1: Agak serem ya.
2: Tapi siapa yang malam ini bakal kita bahas di jagoan kali ini?
1: Siapa sih jagoan kita malam ini?
2: Iya, kita tutup dulu kali ya pollingnya ya. Kita tutup
1: 5 detik. 1, 2, 3. Ih, biasakan kita kalau mau nutup apa tuh hitung mundur.
0: Benar.
1: 1, 2, 3 kita mau mulai gitu.
2: Mulai ya, gimana Ma?
1: Jadi kita tutup dari sekarang dari 5, 4, 3, 2, 1. Harusnya ada sound effect yang
0: gitu. Itu tadi sound effect tuh barusan.
1: Bukannya wa ya?
0: Oh, jangan.
1: Jangan lagi. Jadi sama Pro 2 setelah kita lihat pollingnya di Instagram @pro2bdl, jagoan musik kita pada minggu kali ini jatuh kepada Lepas Kendali by Josu Gono. Woo!
2: lagu yang tadi kita denger-denger kayak apa ya, vibe-nya kayak di pantai,
0: yeah, yeah,
2: gitu,
0: yeah,
2: kayak
0: yeah,
2: mau joget-joget, kayak tari kepiting.
0: Tari kepiting, sabar, gue mikirin tari kepiting gimana ya. Gue ngebayangin ada tuan krep gitu tiba-tiba joget, kan enggak ya.
2: Kenapa tiba-tiba tuan krep sih?
0: Kepiting.
2: Iya sih,
0: bener. Kenapa kepiting jalannya nyamping?
2: Kenapa?
0: Karena kalau gak jalan kepotong, ya.
2: Apa sih, just kayak gini tuh kayak
1: iya,
0: kita
2: lagi bahagia banget kayaknya
1: malam ini.
2: Karena
1: kita bertiga malam ini bagian ya.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya.
2: Lepas kendali dari Joe Sugono ya.
1: Yes, benar.
2: Lagu ini tuh dikenal gaya musiknya tuh yang sederhana tapi lirik-liriknya tuh emosional.
1: Oh. Ternyata emosional ya. Padahal tadi buat joget-joget ya.
2: Joget-joget emosional ternyata.
1: Walaupun vibes-nya caca-caca.
2: Caca-caca Bruno Mars tuh.
1: Oh iya, lagu Bruno Mars ya itu.
2: Iya. Tapi lagu ini tentang lebih ke kehidupan sehari-hari dia ya, mulai dari jatuh cinta ketika dia kehilangan sampai ke pergulatan dengan diri sendiri tuh.
0: Oh, sebenarnya tema-tema keseharian aja yang coba diangkat sama Joe Sugono ya.
2: Slice of slice.
0: Slice of slice. Keren, istilah baru tuh.
2: Istilah baru. Itu istilah baru.
0: Kalau
2: oh benar benar.
0: Berarti
2: kurang gaul.
0: Iya.
1: Iya. Bel, kita bergaul sama yang Gen Z, Bel. Tapi kalau misalkan
0: gua apa maksud gua?
2: Iya, tapi kalau misalkan emang dilihat dari judulnya yang judulnya itu Lepas Kendali, emang udah langsung kedengar emosional banget sih, kayak lepas kendali.
1: Kena banget ya yang denger ya.
2: Lepas itu gimana gitu kan? Iya, tapi kalau misalkan diulik lagi liriknya, lepas kendalinya ternyata maknanya itu kayak gak menyalahkan siapapun. Ini tuh lebih kayak mengajak kita untuk menerima bahwa sebagai manusia kita tuh kayak gak harus selalu terlihat kuat gitu. Ada kalanya kita tuh kecewa, lelah, bingung, atau bahkan hancur.
1: Harus divalidasi kayak gue tadi.
2: Iya. Dan ternyata itu tuh hal yang wajar gitu. Dan ini biasanya cowok-cowok sih ya, kayak sok kuat. Jangan cowok tidak boleh nangis.
1: Iqbal menangis lagi.
0: Ini menurut gue menurut gue kalau Joe Sugono ini tipikal lo yang kalau sedih tapi lo masih pakai jas, masih
2: tarik kepiting.
0: Jangan don, tarik kepiting don.
1: Jadi kayak pakai jas, jadi nangis tuh elegan.
0: Iya iya iya, lo masih megang gelas isinya Coca-Cola gitu. Soda, isi soda, lo masih megang yang kayak gitu terus sambil di kerumunan orang. Nah, lu masih yang sedih keren lah kalau ini.
1: Oh, jadi gitu. Itu jazz terus dengerin lepas kendali itu.
0: Iya. Enggak, dengerin ini podcast.
2: Oke.
0: Dengerin podcast. Sedih tuh jadinya dengerin podcast, dengerin Green Boys tiba-tiba.
2: Tapi itu ciri khasnya si Joe Sugono banget itu.
1: Oh,
0: iya.
2: Lagunya, aransemennya.
0: Heeh.
1: Emang suka buat-buat yang kayak ala-ala Brazil gitu.
2: Iya, yang minimalis.
1: Ala Brazil.
2: Joget Brazil nih.
0: Kalau menurut gue sih Joe Sugono ini kenapa fresh banget di Indonesia kan karena dia tuh ngebawa warna musik yang baru kan nih.
2: Bener banget.
0: Kalau diklasifikasin kayaknya musik dia ini bisa masuk ke bossa nova, bisa masuk ke jazz juga. Terus kalau lo denger perkusinya yang kayak gendang gitu. Nah itu kan musik samba banget tuh kayak gitu kan ya kan. Dung, tuk, dung, dung. Masa gitu suaranya?
2: Gitu ya. Kalau misalkan nama Bro 2 udah denger nih, nanti lagu Lepas Kendali, menurut gua jangan langsung berhenti di Lepas Kendali doang. Menurut gua lo juga harus coba dengerin karya-karya lainnya dari Joe Sugono.
0: Yes, apalagi dia baru banget rilis EP terbarunya dia. Ada Rasa dan Rasa judulnya. Nah di Rasa dan Rasa itu ada 6 track, ada 6 lagu. Dibagi jadi side A, side B. Di side A-nya itu ada kasih-kasih-kasih, ada lepas kendali. Terus ya banyak lah, ada hujan deras juga di situ. Kasih-kasih-kasih itu single pertamanya Joe Sugono. Jadi dimasukin jadi EP. Wow, ilmu lagi aja dari gua. Bisa gak responnya jangan
2: ternyata Iqbal tuh sangat mengikuti
1: Joe Sugono.
2: Jadi kita fans berat ya.
0: Ini ya, menurut gua Joe Sugono ini adalah rilisan paling interesting sepanjang 2026 yang pernah gua dengerin.
2: Jadi ya gak heran lah ya kalau Joe Sugiono ini mulai dilirik sebagai salah satu penyanyi dan penulis lagu muda yang punya karakternya tuh yang kuat gitu.
0: Iya, benar.
2: Karena di tengah banyaknya lagu yang viral atau kayak tren atau FYP, Joe Sugiono itu justru malah menawarkan sesuatu yang lebih personal gitu lah. Musik yang bukan cuma enak didengar, tapi ya enak dirasakan juga.
0: Benar.
2: Relate juga.
1: Teman Pro 2 abis dengerin kita kayak langsung kepoin Joe Sugiono nih pasti.
0: Langsung follow-follow. Nah, ini kalau nanti misalnya 2027 Joe Sugiono ini bisa jadi salah satu musisi paling hits di Indonesia, lo pasti langsung ngerasa kayak, "Gue udah dengerin Joe Sugiono dari 2026" gitu.
1: Karena
0: dapur musik. Joe Sugiono emang salah satu orang yang keren lah menurut gue, apalagi cara dia. Joe Sugiono ini orang keren tau, dia lulusan universitas luar negeri. Gue lupa deh universitasnya apa.
2: Oh, tapi dia emang lulusan luar negeri, tapi dia balik ke Indonesia ini nih menciptakan lagu-lagu yang kayak gini sih, keren sih menurut gue.
0: Keren, iyalah Joe Sugiono. Sekarang dia udah selesai main di Prambanan Jazz.
2: Oh,
0: coba lo bayangin, dia main di salah satu festival dia. Musik terbesar di Indonesia.
2: Keren banget.
0: Ya, gue sih pengen ya jadi Joe Sugiono.
2: Boleh tuh.
1: Pengen. Jadi Joe Sugiono gimana?
2: Yaudah deh, abis ini kita langsung puter-puterin lagunya Joe Sugiono aja kali ya.
0: Iya deh, boleh deh.
1: Boleh.
0: Yang pertama ya, dari Lepas Kendali ya.
2: Oke.
0: Here we go. Yuk.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

ruangan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada yang lebih sedih dari percintaan anak-anak muda ini?
1: Apa tuh?
0: Setelah semuanya kehilangan, mm-hmm. ada satu yang gak bisa hilang.
1: Apa tuh?
0: Pelajaran yang dia kasih.
1: Sama satu lagi, kenangannya.
0: Kenangannya. Makanya For Events ini menurut gue adalah lagu yang mungkin setelah lo dapetin banyak hal sama dia, terus udah dapet banyak pelajaran. Gimana cara nerima dari semua kehilangannya gitu? Sedih banget.
1: Makanya liriknya beritahu cara
0: melupakanmu.
1: Emang harus dikasih tahu banget ya. Kayaknya itu harus lagu apa ya? Lagu balesannya itu lupain aku please by Hendy.
0: Bisa.
1: Dia kayak beritahu aku cara melupakanmu kan. Sedangkan yang NPD itu lupain aku please. Jangan gamon lagi. Ya masuk-masuk aja sebenarnya balesannya. Dan sekarang sama Pro 2 kita udah masuk ke rekomendasi dapur musik.
0: Seperti biasa.
2: Kali ini kita punya 4 lagu yang wajib banget masuk ke playlist kamu di minggu ini. Pokoknya kita bakal ngerekomendasiin lagu ini dan kalian tuh wajib banget. Ini wajib bukan sunah ya. Emang udah wajib banget. Lagu pertamanya ada apa aja nih rekomendasinya?
0: Ya kita masuk dulu ke segmen 3.

0: Masuk kan akhirnya masuk.
1: Kalau tadi itu kita baru di depan pintu. Tapi belum ikut. Belum ada yang kayak silakan masuk Mas
2: karena
1: gitu. Iya.
2: Boleh dipersilakan. Oh,
0: silakan.
3: Ya silakan lagu pertama.
0: Dia langsung nodong gitu
3: langsung
0: ya.
3: Nodong. Lagu pertama itu apa? Lagu pertama kira-kira mau dikasih rekomendasi dari siapa dulu nih? Mau dari Aura dulu kah? Felisa
0: Aura
3: dulu?
0: Boleh.
3: Oke, boleh. Lagu pertama ada I Will Survive dari Demi Lovato.
0: Itu sih menurut gue kayaknya gue banget ya.
3: Lo banget ya? Kenapa emangnya?
0: Sebenarnya, duh, alasannya sebenarnya gak masuk akal dikit sih. Jadi gue tuh mulai suka lagu I Will Survive ini gara-gara editan anime lagi. Hidih, sorry banget.
3: Oke,
0: malu-malu gitu ya?
1: Bawang gitu.
0: Jadi ketahuan kan sama
3: Tapi relate deh kayaknya sama editan anime itu.
0: Iya kan, jadi kalau misalkan sama Pro 2 nonton apa ya? Rekomendasi nih. Kalau misalkan teman Pro 2 nonton Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer,
2: cari editannya pakai lagu ini.
0: Iya. Enggak, lu spesifik lu cari di TikTok tuh I Will Survive Uzui Tengen Edit.
1: Ini kenapa tapi kenapa, Wak?
0: Tahu lu sesuka itu soalnya lu seneng banget sama ini. Sumpah karena menurut gua scene yang lagi itu kan scene-nya lagi berantem gitu kan, lagi apa namanya, pokoknya lagi berantem lah gitu. Sama lagu I Will Survive ini masuk banget, apalagi yang versinya Demi Lovato. Menurut gua kayak masuk banget dan apa ya, jadi semangat banget lah, dan akhir-akhir ini gua masukin playlist gym gua lagi. Karena
2: bisa sangat jadi inspirasi masukin di playlist gym.
0: Jujur emang bikin semangat banget lagu ya.
1: Ya karena kan lo emang harus survive kan. Tapi kalau lagi ini leg day itu kan lo harus survive kan.
0: Bener banget. Bener, jadi menurut gua buat teman Pro 2 emang lagi nyari yang apa namanya, lagu yang bikin semangat gitu, yang terbakar-bakar gitu. Menurut gua,
3: atau yang lagi belajar move on,
1: bangkit, survive. Iya sih, survive.
0: Kan, itu Lovato sih. Menurut gua lo wajib banget dengerin I Will Survive ini. Apalagi ya versinya survive. Demi Lovato. Menurut gue,
1: menurut Salwa, balik lagi deh menurut Salwa. Kalau menurut Mas Anang kan kita belum tahu.
0: Menurut Mas Anang sih tadi katanya yes.
1: Oke. Kalau Aura kira-kira apa Aura?
3: Gue Back to December by Taylor Swift.
0: Oh, Back to December.
2: Ini kan masih masuk Agustus deh.
0: Masuk Agustus. Kenapa kamu Back to December? Emang ada apa di bulan Desember
3: kan itu? Kan seperti biasa gue kalau denger lagu pasti karena ceritanya kan.
0: Oh iya.
3: Nah, di lagu ini ceritanya si Taylor Swift ini gamon sama mantannya.
1: Nah, sabar. Itu kan ceritanya Taylor Swift. Kalau cerita lo gimana, kalau cerita lo?
3: Gua enggak karena kebetulan Back to December terus gue lahir di bulan Desember, jadi kayak ya udah Desember banget nih gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Gue fansnya Back to December Taylor Swift banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi vibes-nya lo tuh gamon terus kita begitu aja.
1: Bukan gamon terus. Nggak pernah lupa. Oh, ya sama aja ya, dong ya.
0: Tapi emang beneran kan sama yang terakhir udahan kan?
3: Udah dong.
0: Penasaran.
1: Yang terakhir ini yang mana sih? Biasanya kan the last but not least gitu.
3: Udah dong.
0: Udah move on kan? Okay.
3: Udah
0: bener kan?
3: Lagunya
0: apa?
3: NPD.
0: Oh itu. Jadi kayaknya mantan lo yang gak ngelupain lo gitu.
1: Tapi kayaknya emang Aura itu emang harus bisa ngebedain mana move on, mana move up gitu. Kayaknya dia itu udah di titik lo harus move up deh, bukan move on.
0: Kenapa tuh? Emang lo tau ceritanya?
1: Enggak sih.
0: Jadi biar sosok tau aja.
1: Iya, biar gue sosok tau aja.
3: Nah kalau kalian lagunya apa nih?
1: Feli lo apa Fel?
2: Gue lagi suka lagunya Olivia Rodrigo. Tapi kayak kemarin kan gue ngomongnya yang Drop Dead. Kali ini gue lagi suka sama yang Honey Bee.
3: Baby Boy.
2: Iya, Honey Bee.
3: Aduh.
2: Itu walaupun kayak sedih gitu ya,
0: tapi itu loh
2: sebenarnya itu tentang cinta loh.
0: Oh, tentang cinta.
2: Itu tentang rasa takut karena sayang banget sama orang kita sayang. Jadi kayak rasa takut kehilangan. Kalau kehilangan perasaan kayak gini.
3: Oh, makanya liriknya Honey Boy.
0: Yeah. Honey Boy.
2: Kebeli.
1: Iya, tapi kan mungkin Aura dengerin yang versi ini Minang, versi. Masa versi Minang sih?
0: Terus-terus,
3: balik lagi kalau misalkan gue kan tipikal orang yang denger lagu tuh dari musiknya dulu kan. Soalnya kalau misalkan lo denger lagunya Honeybee ini kan kayak sedih gitu, yeah, lo vibesnya kan. Baru kalau misalkan gue suka lagu itu, gue ulik dulu liriknya tentang apa. Oh ternyata tentang percintaan ya kata lo itu ya.
0: Tentang percintaan. Dan emang lagunya album Olivia kali ini kan dibagi jadi dua kan. Setnya ada tentang dia jatuh cinta, set B-nya ada tentang dia patah hati.
3: Lo versi yang mana nih?
0: Jatuh cinta.
1: Iya.
3: Emang bang, tadi kan jatuh hati ya.
1: Jatuh suka. Gua lebih jatuh miskin sih.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Habis jalan-jalan soalnya.
1: Habis jalan-jalan, iya. Gua pas jalan-jalan kan ditanya sama teman gua, ngapain jalan-jalan ngabisin duit? Emang kapan pulangnya? Paling besok duit gua habis. Berarti habis itu langsung pulang.
3: Ngabisin duit banget ya. Tapi kan seenggaknya walaupun duit habis, instastory kemakan banget ya.
1: Ngasih makan followers kan emang lebih penting kan daripada ngasih makan perut sekarang. Ibaratnya lo kelaparan dalam kondisi culture.
3: Boleh. Aduh. Rekomendasi lagu dari lo deh, Bal. Apa
1: gua
3: nih?
1: Aduh, kenapa ya gue tuh terakhir-terakhiran, harusnya gue pertama tadi.
3: Kenapa?
1: Ya udah enggak usah deh. Enggak apa-apa gue terakhir. Ini gua dari band Indo gua.
3: Band Indo.
1: Lu semua tahu Perunggu kan?
3: Oh, tahu.
1: Tapi ini bukan Perunggu ya yang gue rekomendasiin ya. Menurut gue sih ini vibesnya kayak Perunggu, cuma dia lebih dreamy.
3: Okay.
1: Jadi pokoknya lirik-liriknya tuh lirik-lirik tentang kota, misalnya keresahan-keresahan sama kota, pendewasaan. Ya lirik-lirik yang cowok banget lah, yang lu harus ada di level itu dulu.
0: Cowok banget sih, Bang.
3: Cowok banget, cowok cool.
1: Iya. Jangan gitu dong. Kenapa tiba-tiba berubah?
3: Banget merinding.
1: Aduh, ini dari Alkateri, ini band Bandung.
3: Kayaknya pernah denger deh.
1: Oh,
3: tapi
1: iya.
3: Lupa gitu sih. Ih, gue bener-bener lagunya.
0: Ini gimmick gak ya?
3: Bener-bener. Ini gue pernah tahu band ini, tapi ya lupa-lupa inget lah ya.
1: Ya, ini dari band Bandung, Alkateri. Dia ini dulunya ininya apa namanya? Kru-krunya The Panturas.
3: Oh, kru di Panturas.
1: Iya, jadi kalau Panturas mau manggung, dia yang bawa-bawain alat-alatnya, dia yang cek sound.
3: Sekarang dia yang buat lagu.
1: Sekarang dia yang buat lagu.
3: Keren.
1: Ada judulnya Lebih Dari. Ini lagu tentang cinta sebenarnya. Tentang perasaan cinta kalau lo suka sama orang, tapi kayak udah lo kalau lo mau bertahan sama gue, percaya aja dulu nih sama gue, nanti pasti gue kasih yang terbaik buat lo.
3: Baik banget ya.
1: Bener, tapi kuncinya kan emang harus sabar. Ya kan. Semua itu kan proses.
3: Hati-hati
1: loh
3: nanti ditikung. Enggak sih, sebenarnya dari cowoknya juga lo gak harus nginiin posisi lo ke cewek doang. Biasanya kan cowok juga sambil berusaha ngeliat sana, ngeliat sini, cewek sana, cewek
0: pengalaman
3: sini.
0: Pengalaman ya kan.
3: Ini dari temen aja
1: temen. Gitu.
0: Tuh kan akhirnya gua yang kena. Gua cuma ngomongin loh.
1: Tapi kan emang semua cowok kan gak bisa disamain sih harusnya.
3: Harusnya.
1: Ah, terlalu framing nih buat gua, terlalu framing.
3: Oke, jadi kenapa nih lagu ini?
1: Kenapa Alkateri? Karena menurut gua selain dia nih, jadi buat konteks dulu ya. Alkateri ini emang genrenya dia garage rock shoegaze gitu. Agak ribet pasti. Gak nyampe kan? Mentoknya di pop.
3: Gimana gitu bayanginnya?
0: Pokoknya
3: Perunggu dreamy-dreamy gitu.
1: Kalau Perunggu kan dia emang ya band indie rock aja gitu. Indie rock, terus ya pasti kan bagus kan sebenarnya lirik-liriknya tuh relate sama orang-orang.
3: Pasti.
1: Alkateri tuh sebenarnya kayak gitu juga, cuman yang ngebedain menurut gua penulisan liriknya tuh dia lebih yang melankolis. Terus aransemen musiknya itu dia yang ya arah-arahnya ke suges, musik-musik suges.
3: Aku suges.
1: Bukannya daripada bingung. Daripada kalian bingung nih, mending kita puterin aja ya dari Alkateri, Lebih Dari. Let's go.

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Libra Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hope.

sebagai elemen musik khas Indonesia. Single ini kini sudah didapat dinikmati berbagai platform musik digital. Demikian fresh info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rad.id atau untuk aplikasi RAD Digital di App Store dan Play Store kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Senang banget udah 2 jam nemenin teman Pro 2. Dan sekarang waktu yang paling sedih kita di hari ini, yaitu kita harus pamit.
1: Iya, dan sebelum itu kita juga mau terima kasih buat tim kita di balik hari ini. Kita mau terima kasih buat Mulanda sebagai produser kita pada hari ini. Ada Radit juga sebagai scriptwriter, dan Ayah Hana sebagai music director kita pada hari ini. Dan terakhir dari kita,
2: let's define, share, and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Kali biar tetap di daerah.
1: And now,
0: bye.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

95 Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Perdua, di cerita penutup hari ini kamu ditemenin sama Dini Lamora. Dan hari ini Mora balik lagi buat temenin kamu tentunya cuman di cerita penutup hari. Dan hari ini seperti biasa di cerita penutup hari, teman Perdua, Mora bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi mungkin buat kamu yang mau cerita sama Mora, pengen nemenin Mora di cerita penutup hari, boleh banget. Bisa langsung DM aja di Instagram kita, lihat @perdua_bdl. Nanti Mora bakal ceritain cerita kamu nih, teman Perdua ya. Dan sekarang teman Perdua, untuk tema kita hari ini, mungkin kalau lebih asik kalau misalnya dikasih tema kali ya. Tema kali ini Mora bakal ngangkat tema tentang apa sih? Kalau misalnya lo dikasih waktu untuk bisa time travel ke masa lalu, apa yang mau lo ubah dalam diri lo gitu. Tapi jujur nih teman Perdua, Mora mau cerita dulu kali ya. Kalau dari Mora sendiri, Mora sih pengen kayak ngerubah salah satunya sih keputusan yang mungkin yang udah Mora laluin, pengen Mora ubah aja sih gitu ya. Karena banyak keputusan-keputusan yang setelah Mora pikir, setelah Mora menginjak umur yang sudah cukup untuk bisa memutuskan keputusan, kayaknya agak-agak gabah kebelakangan ini ya. Kayak banyak banget keputusan-keputusan yang mungkin harusnya gak gini gitu Mora. Harusnya lu ambil A, tapi lu malah ambil ABC gitu kebanyakannya. Ya itulah, karena bukan nyesel sih, tapi lebih ke pengen, bukan gak bersyukur juga menurut gue ya. Kalau gue ya, gue ngerasa kayak lebih baik ataupun better kayak, kayaknya keputusan ini deh yang harus gue ambil. Salah satunya kayak mungkin Mora pengen banget dengerin apa kata teman Mora, kata best friend gue ya, teman Perdua. Itu suatu hal yang harusnya gue dengerin sih, tapi gue malah ketutup dengan ego gue yang gue sebenarnya gimana ya, bukan gue mau merendah, tapi kayak gue tuh sebenarnya kepedean aja sih kayaknya pas itu ya. Tapi yang apa apalah ya, karena kan keputusan itu gak bisa diubah. Tapi kan kalau misalnya time travel kan tadi ya case-nya teman Perdua ya, mungkin itu yang harus Mora ubah gitu. Dan teman Perdua, boleh dong cerita sama Mora, nanti Mora bakal temenin kamu. Jadi buat teman Perdua, jangan kemana-mana, tetap dengerin Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu di cerita penutup hari.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perduer dan Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Perduer masih ditemenin sama Dina Lamora. Dan hari ini ternyata teman Perduer sangat excited banget sama cerita penutup hari ini ya. Udah banyak yang direct message ke Instagram kita di @perduerbdl. Jadi buat teman Perduer masih ditungguin juga sampai jam 11 ya, mungkin kamu masih pengen ingin cerita ya. Dan ini teman Perduer, seperti yang Mora bilang tadi, kita bakal cerita tentang apa sih hal yang pengen kamu ubah ke diri kamu nih, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk time travel ya, atau bisa balik ke masa lalu. Dan ini teman Perduer, udah ada yang masuk dari Instagram kita ya pastinya ya. Ini dari @rania_april. Katanya kalau aku bisa time travel, aku pengen banget balik di mana masa-masa orang tuaku sehat dan masih sering ngajak jalan-jalan. Dulu suka nolak banget nih karena ngerasa masih ada waktu lain. Sekarang baru sadar kalau waktu sama keluarga itu ternyata gak bisa diulang ya kak. Aku cuma pengen lebih banyak ngobrol dan bisa ngasih banyak kenangan gitu nih teman Perduer, kata Rania ya. Ya Rania, mungkin itu salah satu keinginan gue juga dan teman Perduer juga ya. Bisa kumpul bareng keluarga yang mungkin banyak kesempatan-kesempatan yang kita tuh gak bisa ulang lagi gitu. Contohnya kayak ya yang case-nya kayak Rania ini gitu. It's okay Rania, menurut gue ya, kita harus nikmatin momen ini selagi semuanya masih ada. Ya kan teman Perduer ya, semuanya masih bisa untuk kumpul kali ini. Jadi kamu masih ada kesempatan untuk bisa kumpul lagi sama keluarga. Dan mungkin bisa kamu ajak kalau misalnya kamu senggang. Dan kayaknya menurut gue harus kita yang mengosongkan waktu untuk orang tua kita ataupun orang-orang terkasih sayang, dan pastinya untuk keluarga kita ya. It's okay Rania, kita sama-sama berjuang untuk menikmati dan juga menghargai momen-momen yang masih ada gitu ya. Dan ini teman Perduer masih ada lagi ternyata ya, banyak banget nih teman Perduer ya. Ada dari Arga Dewi _ katanya dia bilang gini teman Perduer, kalau aku sih pengen balik ke waktu sebelum kehilangan sahabat kak, karena masalah sepele dulu sama-sama gengsi buat minta maaf dan akhirnya hubungan benar-benar putus. Kalau bisa diulang, aku bisa deh kayaknya pilih ngobrol baik-baik daripada mempertahankan ego. Ya lagi-lagi tentang ego ya teman Perduer ya. Kadang ego tuh bisa jadi sesuatu hal yang membuat semuanya itu rumit gitu ya. Karena mau gimana pun juga, kalau misal kita nurutin ego kita, dicampur lagi ego teman kita, gak ada yang ngalah. Ya sama aja, gak ada jalannya. Gak ada gimana caranya lu untuk bertemu sama dia, untuk ngalah ataupun kayak kita untuk apa ya, nurutin ego kita tuh percuma, gak ada ujungnya teman Perduer. Gak ada untuk kita berkomunikasi sama teman kita tuh malah jadi hal yang rumit gitu. Mungkin menurut gue ya, kalau misalnya lu butuh time travel, it's okay Arga, sekarang pun kayaknya bisa ya. Karena menurut gue ya, gak ada kata terlambat untuk minta maaf dan menyelesaikan suatu hal masalah gitu. Mungkin dengan lo sekarang udah siap dengan apa ya, mental lo yang sekarang, udah siap dengan diri lo yang sekarang, dan udah tahu apa permasalahannya untuk dibicarakan baik-baik, apa salahnya? Kita bisa boy, ya gak sih? Ya kan Der? Ya kan? It's okay Arga ya. Mungkin gue juga pengen ikut lo, pengen bantuin lo minta maaf deh kayaknya Arga gitu ya. Oke gak apa-apa ya Arga ya, semangat terus Arga. Semoga dengan kamu cerita ini dan Mora temenin kamu cerita, kamu bisa baikan sekarang ya. Kasih tahu Mora ya nanti kalau udah baikan ya. Cerita lagi di cerita penutup hari, sampai ketemu dengan sama Mora ya. Oke ini ada satu lagi teman Perduer, dari mana ya. Oke kita spin. Oh kelamaannya kalau spin ya. Langsung aja nih. Dari @nadiaftr_, mungkin Fitri ya tapi disingkat. It's okay. Jadi kalau kata Nadia teman Perduer, kalau aku sih pengen balik ke masa dimana aku sering nyalahin diri sendiri setiap gagal. Kalau bisa ketemu diriku yang dulu, aku cuma mau bilang, tenang, semua orang punya prosesnya masing-masing. Jangan terlalu kelas sama diri sendiri. Nanti semuanya juga akan membaik gitu. Ya, waduh, iya sih. Ini jadi salah satu wishlist gue juga ya, kalau misalnya time travel, gue mau memperbaiki ini sih. Jadi kayak ternyata tuh kalau kita nyalahin diri sendiri ataupun kita terlalu overthinking tuh malah buat ngerusak diri kita dan
malahnya berdampak negatif juga buat diri kita ya. Mungkin lagi banyak juga ya di fase kayak gini. Tenang aja, benar kata Nadia, ternyata ya proses itu panjang gitu teman berdua. Harus kita nikmatin, karena kalau nggak kita nikmatin, kita nggak tahu cara kita memperbaikinya gimana. Karena pengalaman itu adalah gurunya kita guys. Ya gak sih? Sorry, maksudnya kesalahan itu adalah gurunya kita untuk mendapatkan pengalaman. Bener kan? Gitu teman berdua ya. Gak apa-apa Nadia, kita berproses bareng-bareng. Mora juga lagi berproses bareng-bareng ini untuk bisa jadi improve lebih baik lagi. Dan semoga kamu sekarang ini bisa memperbaikinya. Kita perbaiki bareng-bareng gitu ya. Dan teman berdua yang masih mau cerita, Mora tungguin sampai jam 11 malam nanti. Langsung aja direct message ke Instagram kita di @pro2bdl, karena Mora bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan terima kasih yang udah cerita, karena Mora masih bakal nemenin kamu di sini ya teman berdua ya.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

tema kalau misalnya sesuatu hal di diri kamu, apa sih yang pengen kamu ubah kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu ya. Dan sekarang sudah masuk ke direct message kita di Instagram ya, di @pro2bdl. Dan ini, wow, banyak sekali teman Pro2. Mora bingung nih teman Pro2 ya. Dan ini ada dari Instagram nih teman Pro2 ya, dari @kevinnurrahman. Katanya, aku pengen balik ke masa kuliah kak. Dulu aku sibuk banget ngejar pengakuan orang lain sampai lupa menikmati prosesnya. Sekarang gue baru sadar nih, kebahagiaan itu bukan soal terlihat hebat di mata orang lain, tapi bisa menerima di diri sendiri dan jalanin hidup itu tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain, kak. Oke, Kevin, thank you, lu udah cerita ya. Mungkin memang nggak bisa diubah sih ya, kalau misalnya masa-masa prime itu. Tapi kan tadi kan case-nya kalau kita bisa time travel ya, it's okay. Itu sesuatu hal yang bagus juga sih untuk lo ubah. Tapi ya, menurut gue, kita tuh selalu punya kesempatan nih Kevin ya, untuk memperbaiki langkah berikutnya. Jadi kayak menurut gue cerita-cerita malam ini mungkin bisa jadi pengingat Kevin juga, sesuai yang gue bilang tadi ya, Vin. Kalau misalnya pengalaman itu guru terbaik untuk kita, Vin. Jadi it's okay, Vin. Kalau misalnya di masa lalu, sesuatu hal itu mungkin membuat lo ngerasa kayak kurang puas gitu, lo balas dendam lagi. Karena ya tadi, gak ada kata terlambat, Vin. Terlambat itu kalau misalnya kita mungkin sudah menutup mata ya. Tapi gak apa-apa, Vin. Selagi kita mampu dan mau memperbaikinya, it's okay. Semangat, Kevin. Karena pengalaman gak ada yang namanya baik ataupun buruk. Karena setiap pengalaman dan pembelajaran itu punya hal-hal yang berharganya gitu, Vin. Jadi selamat, Kevin. Mungkin kalau misalnya lo mau time travel lagi ke masa kuliah, ayo Vin, gue ikut ya Vin. Tapi dari maba ya Vin. Gue mau ikutan lagi juga gitu Vin ya. Oke, Kevin, semangat Kevin. Mungkin kalau, gue gak tahu nih ya Vin, lo masih lulus. Oh udah lulus ya berarti ya. Gak apa-apa Vin, mungkin sekarang lo lagi sibuk cari kerja. It's okay, semangat, semangat, semangat, semangat ya. Oke teman Pro2, ini ada lagi nih dari at aku Kiki. Wow, kayak kenal nih. Katanya dia mau cerita nih, kalau bisa time travel, gue pengen ngubah cara gue ngadepin masalah. Gue pengen banget dari awal lebih peka sama perasaan pasangan gue, lebih terbuka kalau ada yang gue rasain, dan gak nunggu semuanya jadi rumit gitu, baru diperbaikin. Ini aja sih kak, tolong sih ceramahin. Waduh, saya gak buka kelas kultum kak, tapi gak apa-apa. Kalau menurut gue ya, sebenarnya ya gimana ya, proses sih ya. Karena lo mungkin lagi ngalamin proses, ataupun lo lagi ngalamin yang namanya dinamika hubungan gitu. It's okay. Maksudnya, menurut gue kayaknya gak perlu terlalu di time travelin sih kalau itu ya, si aku Ikiki. Karena setiap pembelajaran yang lo dapetin itu nanti bisa lo praktekin untuk jadi bahan evaluasi lo gitu ke depannya. Jadi kayak, lo gak tahu juga kan gimana, maksudnya kayak lo belum ngalamin hal ini tapi kayak lo udah ngalamin ini, jadi kalau misalnya kedepannya ada hal yang sama yang terjadi, lo bisa ngalaminya gitu. Atau bagus juga sih menurut gue ya, jadi lo balik lagi ke masa lo, jadi kayak lo udah siap dengan apa yang lo pelajarin selama lo ngalamin ini dan lo praktekin di masa lalu lo itu yang lo time travel itu, bagus sih. Jadi kayak gak perlu ribut lagi kali gitu ya. Ya so kayak aku Kiki, karena menurut gue ya jadi bahan evaluasi aja ya masalah-masalah kemarin yang terkait perasaan pasangan lo gitu. Dan menurut gue gak selalu harus lo pikirin juga sih perasaan pasangan lo ya. Lo juga harus mikirin perasaan diri lo sendiri, aku Kiki nih ya. Siapa yang dipanggilnya? Kiki aja kali ya. Ya Ki, jangan terlalu bucin lah sebagai cowok ya menurut gue ya Ki ya. Ya kalau yang terbaik menurut lo itu is okay lah Ki ya. Gue dukung aja dan semoga mungkin bisa jadi lebih baik lagi hubungan lo gitu ya. Oke teman Pro2, masih ada lagi kayaknya ya. Ini satu ya. Semangat aku Kiki. Gue mau semangatin dulu deh buat aku Kiki ini, biar semangat juga untuk jalanin hubungan pasangan ataupun pacarannya gitu ya. Oke ini terakhir ya teman Pro2, dari Instagram juga, dari Rizky ADN. Wow, ini sama ini kembar atau apa ini, Kiki-Ki semua nih namanya ya. Kalau misalnya aku bisa time travel, aku pengen lebih sering pulang ke rumah dan ngobrol sama kakek. Oke, kenapa nih pengen ngobrol sama kakek?

0: gitu ya. Gak apa-apa sih. Oke, mungkin kita lanjutin lagi kali ya ceritanya ya. Dia mau ngobrol sama kakeknya. Karena dulu lebih milih main HP atau nongkrong sama teman. Setelah beliau gak ada, baru kerasa kalau cerita-cerita sederhana dari beliau itu ternyata jadi hal yang paling dirindukan. It's okay. Ya, Mora mengucapin mungkin terus berduka juga ya, karena kakeknya si Rizky ini sudah berpulang. Ya gak apa-apa sih Ki, gimana ya, balik lagi seperti Mora kasih tahu ke Rania ya, kalau misalnya masih ada orang-orang tersayang kamu juga di rumah yang mungkin bisa kamu bahagiakan gitu. Gak boleh menyesal, karena kalau misalnya kita gak tahu ataupun kita gak ngalamin sesuatu hal musibah, bukan musibah, maksudnya suatu hal yang mungkin belum terjadi, kita harus ngalamin dulu gitu. Jadi kita baru tahu gimana kita bisa memperbaiki nanti di masa depan gitu ya. Semoga ya kita semua masih punya kesempatan lagi buat ngeluangin waktu buat keluarga lagi gitu ya. Karena momen-momen sederhana yang mungkin sering kali jadi kenang itu momennya paling berharga gitu ya. Kayak contohnya ini tadi, kayak Rizky, berharga banget kenangan sama kakeknya yang bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa cerita sama kakeknya gitu. Gak apa-apa Rizky, kita doain juga buat kakeknya Rizky, semoga bisa tenang di tempatnya gitu ya. Dan Rizky juga semangat ngejalanin hidupnya, karena masih banyak orang-orang yang sayang sama lo, atau mungkin pacar lo juga sayang sama diri lo gitu ya. Dan lo juga berharga ya Ki, jangan lupa makan dan juga jangan lupa istirahat Rizky, karena ini udah malam. Terima kasih udah cerita sama Mora gitu ya. Dan itu teman Pro 2, cerita-cerita dari teman Pro 2 ya, yang udah cerita di cerita penutup hari. Mungkin kamu bisa ketemu lagi sama Mora di lain kesempatan. Dan mungkin ini waktunya Dinola Mora pamit, karena udah jam 11 nih teman Pro 2 ya. Dan terakhir dari Dinola Mora teman Pro 2, let's divert share and express your winners only Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Teman Pro 2, Mora pamit, bye.
1: Jaga malam di Pro 2

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: Secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: belanjanya udah semua kan. Jadi kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

1, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Tapi pun, saudara pendengar, senang sekali kami menyapa Anda melalui jalan tengah Sumatera, Kecamatan Lubuk Semanggu, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, dengan edisi siar kami hari ini, hari Sabtu, 1 Agustus 2026, kami menyapa Anda. Saya pun yang tadi akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menjaga berbagai program menarik yang layak untuk didengar di akhir pekan ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal dan juga Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung sampai dengan pukul 8 pagi dengan menghadirkan berita daerah Lampung tepatnya pada pukul 6 pagi dan juga perkiraan cuaca hari ini serta warta berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 pagi. Saudara pendengar, untuk itu mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah. Iya nih. Lengkapnya infonya. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu di mana pun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pada hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang ibadah dan kegelisahan hati. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan bertanya kepada Ustadz pagi hari ini dan tinggalkan pesan di 0811-7207-909 via WhatsApp, atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269720. Hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon Ustadz yang akan memberikan ceramah di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas satu topik tadi tentang ibadah dan kegelisahan hati. Kita buka dengan pemaparan terlebih dahulu, silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liziruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidikrillah, ala bidikrillahi tatma'inul kulub, tatma'inul kulub. Pendengar sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadiran Allah atas nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah pada kita, sehingga kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat atau pendengar radio RRI Persatu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah membahas tentang ibadah dan kegelisahan hati. Jika kita melihat dari tema yang kita sajikan, yang ini kita sajikan, seakan-akan bahwa ada kontradiktif antara ibadah dan kegelisahan hati. Sebenarnya yang benar adalah ibadah dan ketenangan hati. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman itu hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat setia pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, kita sering dan alhamdulillah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya sudah sholat, saya sudah mengaji, saya sudah sedekah. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa hati saya masih gelisah? Ada pula yang merasa doa saya belum dikabulkan, usaha saya belum berhasil, masalah keluarga tidak selesai-selesai. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah berbanyak beribadah atau belum, tetapi pertanyaannya ketika kita beribadah, kita bersandarnya kemana? Apakah kita beribadah karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang seharusnya yang ingin kita dapatkan dari ibadah adalah keinginan untuk terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada poin di mana kita belajar supaya hati kita selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah dan selalu ridho dengan apa yang diperintahkan Allah. Jika kita mau jujur dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, poinnya adalah Allah telah menunjukkan jalan kepada jalan yang diridai oleh Allah, yaitu jalan yang sudah tiap hari kita tanyakan dalam sholat kita atau kita mohonkan dalam sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Dan semoga dengan apa yang diberikan oleh Allah, oleh apa yang kita lakukan, dari apa yang diperintahkan Allah oleh Allah itu adalah menjadi bagian kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, dan ketika kita mendapatkan suatu larangan Allah, maka poinnya adalah Allah sedang berusaha menjaga kita dalam posisi sebagai hamba yang terus dijaga oleh Allah dalam hal kualitas dirinya di hadapan Allah. Allah menginginkan ketika kita lahir dalam keadaan suci bersih, maka kita nanti ketika menghadap Allah, ya, insya Allah dalam keadaan yang serupa dengan itu. Maka dalam hal ini, bahwa ketika kita beribadah dan ketika kita masih merasakan gelisah, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang amal. Amal manusia itu adalah wajib, dan kita tidak boleh mengurang-urang atau memberikan menyempelkan apapun yang diperintahkan Allah. Sebagaimana Allah memang sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, amal itu wajib, tetapi bukan penentu. Ini poin pertama yang harus kita pahami benar-benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita diperintah sholat, kita diperintah puasa, kita diperintah berbuat baik, kita diperintah untuk sedekah. Tetapi masuk surga itu bukan karena amal kita. Ini juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La yudkhila ahadan minkumul jannah amalahu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Artinya bahwa ketika kita masuk surga, itu poin utamanya adalah karena kasih sayang Allah. Kita harus jujur kepada diri kita. Ketika kita sholat, masih banyak pernak-pernik yang menyebabkan sholat kita itu sebenarnya ya masih sedikit amalnya. Misalnya ketika kita sholat, kita sering terburu-buru dengan bacaannya, terburu-buru dengan gerakannya, atau bahkan malah lupa dengan rakaatnya. Nah, yang demikian ini merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita sadari. Kita juga beramal belum banyak hal yang masih belum ikhlas atau mungkin terlalu sedikit. Ada orang itu istiqomah, ya istiqomah dengan amalnya. Menyumbang ke kota amal masjid 2000 dari tahun 2000. Nah, sekarang masih sudah 2026, masih 2000 terus dari tahun 2000. Aduh, berarti amalnya kan stagnan ya, amalnya. Istiqomah dalam pengertian yang kurang baik ya, artinya pengertian yang sangat dasar. Jadi amal adalah bukti cinta, amal adalah bentuk ketaatan, tetapi hasil akhirnya tetap milik Allah. Sebagaimana memang kita sudah biasa diajarkan seperti itu ya, ketika kita diperintah oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo laksanakan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, jawabannya la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ini sebagaimana misalnya kita umpamakan sebagai seorang petani. Petani itu misalnya menanam padi. Tetapi petani tidak bisa memaksa untuk turun hujan seperti sekarang ini karena musimnya kemarau. Begitu pula dalam ibadah ya, kita tidak bisa, beribadah itu wajib namun hasilnya Allah yang menentukan. Jadi jangan pernah merasa saya sudah banyak amal berarti pasti berhasil, karena keberhasilan adalah karunia Allah. Sedangkan kita hanya bermohon kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, semoga Allah memberikan kita keridhaan dalam kehidupan ini. Pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah tentang roja kepada Allah adalah kunci ketenangan. Artinya kita menjaga, misalnya kita, mengapa banyak orang yang gelisah? Karena harapannya pindah. Ada yang berharap kepada uang, ada yang berharap kepada jabatan, ada yang berharap kepada manusia bahkan. Nah, ketika kita mengalihkan harapan hanya kepada selain daripada Allah, inilah yang disebut dengan dalam bahasa ininya berbalik dari apa yang seharusnya kita lakukan. Allah menyebutkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Tapi dengan pola kehidupan yang sekarang ini, seringkali manusia itu berharapnya kepada uang, kepada jabatan, kepada manusia, bahkan kepada koneksi, kepada ini, seakan-akan menafikan kehadiran Allah. Dan ini seringkali menjadikan manusia itu terpapar gelisah yang sangat mendalam. Padahal dia sudah sholat, padahal dia sudah ibadah, padahal sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi bergantungnya masih kepada selain daripada Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat 88 Allah menyebutkan wa ma tawfiqi illa billah, tidak ada keberhasilan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penegasan Allah yang patut kita renungkan, bahwa keberhasilan kita saat ini sebenarnya adalah kudrat dan iradah Allah. Yang tentu saja kudrat dan iradah Allah ini adalah haknya Allah kepada kita. Kita mau jadi apa? Kadang-kadang profesi dengan apa yang kita lakukan atau studi atau apa sekolah yang kita lakukan itu berbeda. Studinya jadi ini, tapi ketika sudah berhasil ternyata yang digeluti ini, dan itu kehendak Allah. Maka kita coba mengintrospeksi diri kita supaya jangan menggantungkan selain daripada Allah. Inilah yang diumpamakan seperti al-ankabut atau yang namanya laba-laba. Laba-laba itu membuat rumah seakan-akan begitu kuat karena demikian teratur, demikian rapi. Tapi tahukah rumah yang terlemah dalam dunia ini adalah rumahnya laba-laba. Laba-laba itu kalau kita senggol sedikit saja, rumahnya akan hancur. Dan inilah menjadi renungan kita. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang menimpa diri kita adalah yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 88. Kemudian yang terakhir, pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, bahwa dunia ini fana, rahmat Allah itu kekal. Mengapa kita terlalu gelisah? Karena kita menganggap dunia ini segalanya, gitu. Jadi kita melihat ukurannya itu dunia, seakan-akan bahkan dalam hal penilaian dalam kehidupan kita seringkali kita ini melihatnya dengan penilaian-penilaian manusia. Misalnya begini, kita berbuat baik 1000 kali, terus kita berbuat kesalahan. Yang diingat kebaikan kita yang 1000, ada yang 1 kali kesalahan. Tentu jawabannya untuk saat ini, mungkin sama ya dengan pemirsa, adalah bahwa yang diingat itu kejelekan kita yang 1 itu. Padahal dalam koridor penilaian Allah, barang siapa berbuat kebaikan, maka Allah kalikan 10 kebaikan itu menjadi 10 kebaikan yang dia hak untuk mendapatkan pahalanya. Dan apabila dia merencanakan kebaikan belum terlaksana, misalnya saya nanti bulan Agustus ini dari sisa gaji saya mau belikan AC masjid lah gitu, rupanya di Agustus habis uangnya, tidak cukup untuk beli AC masjid, untuk menyumbang atau untuk sedekah, untuk beramal di masjid. Ah, nantilah bulan Agustus, September rencana begitu. Dan setiap niat yang baik itu Allah hitung satu kebaikan walaupun tidak terlaksana, kan gitu. Sementara kalau penilaian manusia, 1000 kebaikan akan musnah dengan 1 keburukan yang kita lakukan. Maka Allah menegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan hanya Allah lah yang kekal. Artinya kalau kita menggantungkan diri kepada dunia, dunia ini fana, rusak, akan berakhir. Sementara kalau kita ini menggantungkan kepada Allah, kita akan menikmati gantungan kita itu, karena yang kita gantungkan adalah kekekalan, sehingga di dunia kita dapatkan rahmat, di akhirat nanti juga masih mendapatkan rahmat. Bandingkan dengan harta misalnya, di dunia dapatkan harta, tapi di akhirat belum tentu dia mendapatkan ya, kenikmatan dari harta itu. Atau mungkin tiada artinya malah. Atau sekarang ini yang lagi tenar, lagi sangat tersorot adalah jabatan. Orang berlomba-lomba dengan jabatan. Tapi ternyata jabatan itu selesai. Hatta zurdumul maqabir, sampai dengan dia masuk ke liang lahat dan tiada artinya semua. Maka jangan ukur hidup hanya dengan berapa banyaknya uang kita, berapa apa jabatan yang kita punya, berapa banyak pujian manusia yang diberikan kepada kita, tapi ukurlah berapa dekat hati kita kepada Allah. Pendengar pemirsa yang budiman, karena hati yang dekat kepada Allah akan lebih tenang daripada hati yang memiliki segalanya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz sudah memaparkan panjang sekali ya tentang bagaimana kita juga bisa mengalahkan kegelisahan ini ketika kita beribadah juga. Nah, untuk pendengar silakan untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269-720. Kita angkat telepon pertama, Ustadz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Pak Munir di Waikana.
0: Pak Munir, ya, silakan Pak Munir, pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz, saya akan menanyakan. Di dalam hadis Bukhari kan diterangkan sabda Nabi itu, bahwasanya kata Nabi, akan timbul suatu zaman nanti sesudah aku Nabi, agama Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kemudian yang 70 golongan dan 2 masuk neraka. Kemudian yang 1 golongan yang masuk surga, yang menetapi secara berjamaah. Nah, jadi biar tidak ada rasa kegelisahan hati sesuai dengan tema kita, Pak Ustadz, ya. Semoga Bapak Ustadz bisa memberikan penjabaran yang mana, golongan mana yang bisa masuk surga yang dimaksudkan Nabi itu. Nah, terima kasih untuk prosenternya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munir. Silakan untuk dijawab, Ustadz.
1: Terima kasih Pak Munir. Masya Allah, kita diingatkan oleh Pak Munir bahwa dalam hal kaitan kita beragama, kita diperintahkan untuk hati-hati dalam kaitan dengan melaksanakan apa yang kita jadikan pedoman. Artinya dalam hal siapa golongan yang akan mendapatkan keselamatan, tentu saja yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang menegakkan keislaman, keimanannya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis dalam konteks bahwa dia melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dibimbingkan Allah kepada kita. Pada dasarnya setiap manusia itu bisa menelaah, kayaknya sepertinya ini kurang pas dengan kehidupan agama yang dimaksud misalnya. Jadi memang dalam agama itu kita juga selalu diajarkan dalam agama untuk meminta keselamatan dalam menjalankannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, tolonglah hamba ini ya Allah, semoga agama saya ini selamat dalam beragama. Ada yang orang beragama itu kadang-kadang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang kadarnya terlalu sedikit itu, karena ukuran dunia dengan akhirat itu adalah seperti yang diibaratkan Rasulullah ketika beliau mencelupkan tangan jarinya di sebuah bejana, dan jari yang diangkat itu Rasulullah berseru, wahai sahabatku, inilah dunia, yang nempel airnya di jariku inilah dunia, sementara di akhirat apa yang tersisa di bejana inilah kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Nah, dalam konteks kehidupan yang sekarang sebegitu beragam, bahkan ini artinya kita sudah harus punya timbangan ya dalam kehidupan kita beragama itu. Misalnya dalam hal syahadat, wajan kita syahadatnya itu syahadat kepada Allah juga kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kaitan dengan sholat, sholat kita juga harus 5 waktu timbangannya, bahwa kita harus sholat, kalangan sholat subuh, sholat ini. Ada di kalangan masyarakat ini kadang-kadang orang yang ketika berkiblat dengan orang yang dianggapnya ustaz, atau dianggapnya kiai, atau mungkin dianggapnya guru spiritualnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, beliau yang kita muliakan itu ternyata urusan sholatnya berantakan gitu. Kadang-kadang sholatnya seperti tidak mementingkan dalam bab sholat, atau sholatnya seininya. Dan itu masyarakat awam itu cenderung banyak pengikutnya. Jadi kalau kita bertanya, itu ustaz orangnya begini terus pengikutnya banyak, ya jangan lupa bahwa nanti di akhir zaman juga ada dazal laknatullah itu, yang dia melenceng juga kehidupannya, juga apa pengikutnya juga banyak. Artinya kita selalu bermohon kepada Allah sesuai dengan konteks kadar kemampuan kita, mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, supaya dalam agama kita ini kita selamat, kita diberikan kehati-hatian gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Dan kaitan siapa golongan yang apa akan mendapatkan keuntungan, yaitu orang yang berpegang pada Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang tentu saja disepakati adalah yang sudah disepakati oleh para ulama itu ini. Dan yang dimaksud golongan itu adalah golongan besar, golongan-golongan yang mungkin di tingkat dunia itu ada kaum Syiah, kaum yang lain-lainnya itu, yang tentu saja itu dalam hal keimanan tentu saja mengkhawatirkan, dan itu tentu saja ini. Tapi dalam konteks tentang ajaran kita dalam kaitan dengan kehidupan kita di akhir nanti, jadi Setiap manusia yang beriman, sekecil apapun, sebesar biji jarah, sesudah mendapatkan keadilan, mungkin dimasukkan neraka beberapa saat, pada akhirnya nanti akan kalau ada imannya di dalam hati, Allah akan angkat dia, Allah akan berikan haknya sebagai seorang hamba yang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau di hatinya ada sebesar biji jarah pun keimanan, insya Allah Allah akan menolongnya. Artinya ada proses nanti yang akan diberikan Allah sebagai bagian dari hukuman atau sebagian dari balasan. Tapi juga nanti kalau ada iman yang di dalam hatinya sebesar biji jarah, insya Allah Allah akan menolong kita. Kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan segedengan sekadar kemampuan dari apa yang kita pelajari sejak kecil sampai dengan sekarang, dengan semangat ingin terus memperbaiki agama kita, insya Allah kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun akhirat.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Munir di Y kanan. Sekarang kita beralih ke WhatsApp dulu, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Ketika kita ibadah tetapi tidak mencapai khusyuk, apakah ibadah kita diterima? Arti khusyuk yang sebenarnya itu seperti apa? Biar kita tidak salah dalam menafsirkan. Sekiranya mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Pak Sudarman, alhamdulillah sudah hadir dan terima kasih pertanyaannya. Pada poin ketika kita diperintahkan oleh Allah, aqimish shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, maka kewajiban kita adalah melaksanakan salat. Dan kaitannya dengan khusyuknya orang awam ini, ketika kita takbiratul ihram, misalnya kita berniat salat subuh atau sholat maghrib, kita ingat Allah itu sudah termasuk khusyuk. Dan tentu saja dalam kaitan dengan sholat yang kita lakukan, maka kita khusyuk ini tentu saja merupakan kondisi di mana ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, itu selalu ingat Allah, baik dari ketika berdiri maupun ketika ruku maupun ketika itidal maupun ketika sujud maupun ketika duduk di antara dua sujud, itu selalu ingat Allah. Tetapi dalam konteks wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan yang demikian itu berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, kaitan dengan khusyuk dalam ayat ini, seakan-akan Allah memberikan gambaran yang dimaksud khusyuk adalah orang yang menjalani hidupnya itu dengan penuh kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi. Kalau dia ibadah itu memang kewajiban dia. Dia berharap tetap kepada Allah. Dia ingin mendapatkan kebaikan dan keridhaan oleh Allah. Sebagaimana dia selalu berjanji di dalam hatinya, raditu billahi rabbah, ya Allah aku ridho kepada engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan keridhaan ini tentu mendapatkan ujian juga, karena kadangkala apa yang diberikan kepada Allah terasa kepada kita menyakitkan. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengalami masa sulit itu, kalau kita ridho, ya Allah ini kesulitan datang dari engkau, hamba menerima ini sebagai sesuatu yang harus hamba bersabar dengan ini. Dan tentu saja keridhaan ini akan mendatangkan keridhaan juga dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita maki habis diri kita, bahkan kita maki habis Allah sebagai Tuhan kita, yang tentu saja Allah tidak ridho dengan itu. Artinya keridhaan itu baik manisnya kita ridho, pahitnya kita ridho, kita yakin bahwa kehidupan kita ini Allah yang mengaturnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dibimbing untuk hal seperti ini.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz, kan kita tutup dengan kesimpulannya tentang bagaimana juga kita bisa menghilangkan kegelisahan hati ini. Dan dengan kegelisahan hati itu kita mencari challenge-nya untuk bisa mendapat ketenangan dengan ibadah. Silakan Ustadz untuk kesimpulannya.
1: Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita ingat 3 pelajaran hari ini ya. Yang pertama, amal itu wajib, tetapi bukan penentu. Yang menentukan hanyalah Allah. Yang kedua, jangan bersandar kepada amal, bersandarlah tetap kepada rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, dunia ini sementara, rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kegelisahan kita. Maka jika hari ini hati kita sedang gelisah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan sujud. Namun ketika selesai beribadah, serahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Karena ketenangan bukan datang ketika semua masalah selesai. Ketenangan hadir ketika hati yakin bahwa

0: bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki ibadah dan menenangkan hati dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kami pagi hari ini, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM, sudah berkenan meluangkan waktu Ustadz untuk memberikan kami ilmu dan juga nasihat di pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada Ustadz. Baik, demikian mendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada DPRD setempat. Berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Berita pertama kita awali dari proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan yang kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti atar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga diutus beliau untuk ke Sekwan dan mereka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2.
4: Proses usulan bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
2: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya, berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
1: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati, dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
5: Untuk kira-kira target paripurna kapan, minggu ini apa minggu depan kira-kira?
1: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
2: Kekosongan kursi wakil bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi bupati definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait kader Pramuka didorong menjadi agen perubahan melalui kursus pengelola Dewan Kerja.
1: Saya Zaskia, saya mendukung sih anak-anak Pramuka memang perlu dilatih menjadi pemimpin sejak muda. Karena kalau mereka aktif, pasti bisa mengajak teman-teman untuk ikut kegiatan yang positif. Menurut saya, ini program yang sangat bagus. Lewat kursus seperti ini, kader Pramuka jadi lebih paham cara untuk mengelola organisasi, jadi tidak cuma ikut kegiatan aja.
2: Saya Mila, saya setuju dengan programnya, tapi jangan sampai setelah pelatihan gak ada kegiatan lanjutannya. Sayang kalau ilmunya gak dipakai. Menurut saya yang perlu diperhatikan itu pemerataan pesertanya. Jangan cuma yang sudah aktif saja yang dipilih, tetapi kasih kesempatan juga buat anggota lain.
0: Pendengar, Gerakan Pramuka Lampung menggelar kursus pengelola Dewan Kerja atau KPDK. Pelatihan ini bertujuan membekali para kader muda dengan kemampuan manajerial organisasi dan juga kepemimpinan yang strategis. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Gerakan Pramuka Lampung menggelar kursus pengelola Dewan Kerja atau KPDK. Pelatihan ini digelar di Bandar Lampung sejak Rabu hingga Minggu mendatang. Pelatihan ini bertujuan mengangkat muda dengan kemampuan organisasi dan kepemimpinan strategis. KPDK merupakan jenjang sekolah atau pendidikan kepemimpinan tertinggi bagi para anggota pengelola Dewan Kerja di Gerakan Pramuka. Kegiatan ini dirancang khusus untuk membekali para kader muda dengan kemampuan manajerial organisasi dan kepemimpinan strategis. Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Pramuka Lampung Jihan Nurlela mengatakan, melalui pelatihan ini dirinya berharap para peserta memanfaatkan momentum tersebut untuk menempa kualitas diri agar siap menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing. Jihan juga berpesan agar seluruh kader Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung, khususnya para pemuda yang tergabung dalam Dewan Kerja, untuk terus memupuk integritas dan karakter moral yang luhur.
4: Saya ingin melihat nanti lahirnya semakin banyak kader-kader, banyak para pemuda yang mampu mengembangkan apapun itu, bisa apapun itu, dan punya kompetensi dan keunggulan yang memang kita cita-citakan bersama, mampu bersaing, berdaya saing. Jadi menjadi gerakan yang menyebarkan manfaat persatuan dan juga harapan, karena sejatinya berada di depan itu bukan tentang menjadi suatu pemimpin saja, bukan soal menjadi pemimpin dalam artian jabatan, tetapi berada di garis depan adalah tantangan siapa yang paling siap.
3: Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti sebanyak 53 peserta yang terdiri dari perwakilan unsur DKD Lampung serta utusan dari 13 kuartir cabang atau kuarcap se-Provinsi Lampung. Selain kegiatan kursus, juga dilakukan peluncuran sebuah gagasan dan inovasi pergerakan dari DKD Lampung yang diberi nama Program Garis Depan. Program ini dirumuskan sebagai rumah ideologi dan wadah konsolidasi terpusat bagi pramuka se-Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lain. Dalam upaya penguatan ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup Waikanan mendorong diversifikasi komoditas lokal selain padi. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
5: Melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi seperti singkong, jagung, ubi, pisang.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal. Upaya ini difokuskan pada pengoptimalan berbagai komoditas alternatif selain padi. Kepala Dinas LH Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mendorong pengembangan sejumlah komoditas potensial yang ada di tengah masyarakat, di mana komoditas tersebut meliputi singkong, jagung, ubi, pisang, berbagai jenis sayuran, hingga kacang-kacangan. Selain memperluas seragam komoditas pangan, ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada aspek hulu, yakni penguatan kapasitas para petani. Strategi pengembangan tersebut turut didukung penuh melalui penguatan kolaborasi lembaga. Dinas Lingkungan Hidup Waikanan secara aktif melakukan pembinaan terpadu yang melibatkan kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi setempat. Tak sampai di situ, pihaknya pun telah berkolaborasi bersama dinas lain guna memperkuat lumbung pangan dalam segi peternakan dan perikanan.
5: Melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komunitas lain padi seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian. Kemudian untuk pengembangan peternakan dan perikanan skala rumah tangga sebagai sumber protein dan tambahan pendapatan masyarakat, kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan.
6: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, melalui sinergi dan pembinaan yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani di Kabupaten Waikanan dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengelola usaha tani secara lebih profesional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mempermudah pengurusan dokumen keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, proses administrasi dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
1: Masih banyak organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang belum melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi yang belum terdaftar agar segera melakukan pengurusan administrasi. Alasan bahwa proses pengurusan administrasi berbelit atau menyulitkan ditegaskan tidak lagi relevan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan secara mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah mengatakan, seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan Kesbangpol tidak akan dipersulit. Setiap pengajuan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 jam.
2: Silakan untuk mendaftarkan, yaitu melaporkan keberadaannya di Provinsi Lampung. Termasuk tadi yang sudah di Kabupaten Kota, itu juga sama. Nanti mendaftarkan diri di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk keberadaannya. Kita segera akan memprosesnya. Tidak perlu satu hari, istilahnya. Telah diklarifikasi, berkas lengkap, 1 jam pun juga selesai.
1: Ditambahkannya masih ada sejumlah organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Lampung yang telah berdiri selama bertahun-tahun, namun belum mengurus surat keterangan keberadaan. Sebagian di antaranya menilai dokumen yang diterbitkan Kesbangpol belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro terus mendorong pengembangan dan penjaringan atlet muda di Kota Metro. Langkah dilakukan sebagai upaya mencetak bibit unggul di bidang olahraga, sekaligus memperkuat pembinaan prestasi sejak dini, guna mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro, kita ke depan akan support terus.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini. Lain sebagai ajang olahraga, catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekadar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
3: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya, yang berasal dari para pelajar, baik SD, SMP, maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal unggul di masa depan, karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi pro yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro, kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
4: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Pintas Lampung Olahraga.
0: Ajang Lampung Student Olympics atau LSO 2026 cabang olahraga karate resmi digelar di Gor Sigerwai Halim Bandar Lampung pada Jumat 31 Juli 2026. Ada sebanyak 1.759 pelajar dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan yang menjadi wadah pembinaan karakter sekaligus penjaringan atlet berprestasi sejak usia dini. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
5: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
6: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
7: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
6: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
5: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
6: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan selanjutnya kita ikuti dokumenter Gua Maria Laverna, produksi bidang pemberitaan RRI Banter Lampung.
8: Katolik itu, gereja Katolik, bukan Kristen ya, itu punya tradisi di mana selain mereka beribadah di gereja, mereka berdoa di tempat-tempat devosi. Ini tempat devosi.
9: Di tengah keindahan alam dan ketenangan pedesaan, tersembunyi sebuah tempat suci yang menjadi tujuan ziarah umat Katolik. Adalah Gua Maria Padang Bulan, yang merupakan salah satu Gua Maria yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung, tepatnya berada di Jalan Raya Sampang, nomor 16, Fajar Isuk, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Untuk sampai di Gua Maria Padang Bulan, perjalanan ditempuh sekitar 44 km dari pusat ibu kota Provinsi Lampung, yakni Kota Bandar Lampung. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, kami tiba di Tugu Bambu Pringsewu yang merupakan Tugu Selamat Datang di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Perjalanan menuju Gua Maria Padang Bulan yang berada di tengah-tengah pedesaan, yakni di Pekon Fajar Isu. Pekon ini jaraknya tidak jauh dari Pendopo, Kecamatan Pringsewu, atau kurang lebih sekitar 2 km ke arah barat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami tiba di Gua Maria Padang Bulan, Kabupaten Pringsewu. Gua Maria Padangbulan merupakan tempat ziarah yang bersejarah. Gua ini berdiri sejak awal bulan September 1984. Selanjutnya pada 29 Desember tahun 2000, Gua Maria Padangbulan diberi nama baru, yaitu Mariam, perempuan untuk semua manusia. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar Bunda Maria, yang diakui Gereja Katolik sebagai Bunda Gereja. Selain nilai spiritualnya, Gua Maria Padangbulan juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Gua ini dikelilingi pepohonan hijau yang menjulang tinggi sehingga menciptakan suasana yang tenang dan damai.
10: Jadi awal mula tempat ini didirikan itu digagas oleh masyarakat umat di sini. Jadi tempat ini punya sejarah yang lama. Kenapa kok tempat ini dijadikan tempat ziarah? Jadi zaman penjajahan, gereja kita di sana di Pringsewu itu ada Jepang masuk, sehingga yang pastor-pastor gereja itu merasa tidak aman lah, karena kan kebanyakan dulu para misionaris namanya yang siar agama Katolik itu banyak berasal dari Belanda. Nah mereka ngumpetlah ke sini, ngungsi di sana, tempat ada museum di sana, ambil air di bawah sana itu ada belik namanya, sumur kecil yang tidak pernah kering. Nah di sini juga ada nanti lengkap di sini, tetapi bahwa Katolik itu gereja Katolik, kita gereja Katolik bukan Kristen ya, itu punya tradisi di mana selain mereka beribadah di gereja, mereka berdoa di tempat-tempat devosi namanya. Ini tempat devosi. Tempat devosi itu tempat doa untuk melengkapi ibadah seperti ziarah gitu. Nah, hal ini ya tentu kan memang sudah jadi tradisi orang Katolik membutuhkan tempat di mana berdoa yang

0: ditempatkan di kandil sebagai simbol penerang dari doa yang dipanjatkan. Salah seorang peziarah yang kami temui, Teresia Titik Suryanti, mengatakan dirinya sering melakukan ziarah ke Gua Maria Padang Bulan. Menurutnya, Gua Maria merupakan tempat ziarah yang sangat nyaman dan tenang untuk memanjatkan doa.
1: Saya Teresia Titik Suryanti. Sebulan dua kali, kadang seminggu sekali, pulang kerja ya sempatkan mampir ke sini. Sekitar sini aja, dari Ganjaran, dekat. Ya. Saya berdoa di sini. Ya. Suasananya lebih tenang, bisa konsentrasi. Saya merasa kalau berdoa di sini itu, kan kita berdoa tetap pada Tuhan, cuman dengan perantaraan Bunda Maria, banyak doa.

Maria Padang Bulan adalah simbol kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman. Tempat ini mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya memperkaya iman, tetapi juga memperkuat persaudaraan.

Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program daerah, berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Ini penting banget. Jadi si anak Mari itu.
4: Udah, nggak baik kita sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jangan Mari itu.
4: Iya kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
3: Sorry. Intinya anak Mari itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Mana udah lagi, le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan

0: komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jelit rasanya,
4: wah. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan
4: kepada Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.